0: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Rabu. Penggeledahan ini merupakan bagian dari pengusutan dugaan kasus korupsi proyek perpustakaan digital dan buku elektronik pada SMA Negeri se-Sulawesi Selatan. Penyidik menyisir sejumlah ruangan termasuk ruangan bidang sekolah menengah atas atau SMA untuk mencari dokumen dan barang bukti. Penggeledahan ini berlangsung selama lebih kurang 8 jam dan tertutup. Dalam penggeledahan ini pihak Kejati Sulawesi Selatan akhirnya menyita sejumlah dokumen, diantaranya dokumen penganggaran yang syarat kejanggalan berdasarkan perhitungan BPK. Selain tidak adanya perencanaan, dari dokumen anggaran sebesar 18 miliar tiba-tiba muncul, dan perpustakaan digital berikut buku elektronik untuk siswa SMA Negeri Sulawesi Selatan hanya bisa diakses para siswa selama 2 hingga 3 bulan.
1: Dokumen banyak yang kita ambil, terutama dari segi perencanaan. Karena dari awal kegiatan pengadaan ini tidak ada perencanaannya. Nah, terus dokumen tidak ada analisa kebutuhan juga, tentunya terkait dengan pelaksanaannya juga.
0: Bisa demikianlah Headline News untuk saat ini. Anda bisa menyaksikan Headline News berikutnya 1 jam dari sekarang. Saya Lunan Samosir, terima kasih, sampai jumpa. Good morning,
2: Sound of Knowledge. K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
3: Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan K Perspektif Pagi bareng saya Rosid Romansyah. Sudah masuk di jam 7 pagi ini Sobat K. Dan terima kasih untuk kamu yang sudah mengabarkan kondisi arus lalu lintas di pagi hari ini. Selamat pagi untuk Sobat Teddy yang mengabarkan kondisi arus lalu lintas terkini di kawasan Alun-Alun Jember terpantau ramai lancar. Ya, melintas menuju ke Simpang 4 SMP Negeri 2. Selamat pagi juga untuk Sobat Farhan yang mengabarkan di Simpang 4 Mangli terpantau ramai lancar dan juga padat Sobat K. Di sejumlah ruas jalan di Simpang 4 Mangli terpantau lancar. Di Jalan Undang-Undang ini terpantau lancar juga. Dan hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan untuk kamu yang saat ini sudah mulai beraktivitas di pagi hari ini. Dan silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan kondisi cuaca ataupun arus lalu lintas, kirimkan ke nomor subcenter radio 0811-378-1029. Kali ini ada informasi mengenai dari produk air minum dalam negeri, dalam Indonesia Sobat K, maksud kami PDAM dalam hal ini Hazora, yang mana setelah ditunjuk menjadi pimpinan dari Perumdam Tirta Pandalungan, Gatot Triyono, maksud kami jabatan direktur utama yang sebelumnya sudah diisi dan juga mendapatkan seleksi dari beberapa panitia pelaksana Sobat K, ini dinyatakan mundur karena alasan keluarga Sobat K. Dan PLT Perumdam Tirta Pandalungan Gatot Triyono pada hari Rabu kemarin mengatakan calon terpilih sebelumnya Andreas Warsito dipastikan mundur sebelum resmi mengemban jabatan Sobat K. Dan Gatot mengatakan seleksi ulang rencana mulai dibuka dalam pekan ini. Selain posisi direktur utama, Pemkab Jember juga akan membuka seleksi terbuka untuk jabatan direktur umum dan juga direktur teknik. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Hot News berikut ini.
4: Hot News. Pemerintah Kabupaten Jember menggelar ulang seleksi jabatan direktur utama Perumdam Tirta Pandalungan setelah kandidat yang sebelumnya dinyatakan lolos dan menempati peringkat teratas memilih mengundurkan diri sebelum dilantik. Selain membuka kembali seleksi untuk posisi direktur utama, Pemkab Jember juga akan melelang dua jabatan strategis lainnya, yaitu direktur umum dan direktur teknik. PLT Perumdam Tirta Pandalungan Gatot Triyono pada Rabu 17 Juni mengatakan calon terpilih sebelumnya Andreas Warsito dipastikan mundur sebelum resmi mengemban jabatan. Adrias berhasil menyisihkan kandidat lain setelah melalui seluruh tahapan seleksi, mulai dari proses penjaringan di tingkat Provinsi Jawa Timur hingga wawancara akhir bersama Bupati Jember. Namun, saat proses validasi di Kementerian Dalam Negeri masih berlangsung, Adrias menyampaikan surat pengunduran diri pada 9 Juni lalu dengan alasan pertimbangan keluarga. Menindaklanjuti kondisi tersebut, Pemkab Jember memutuskan untuk mengulang proses seleksi terbuka jabatan Direktur Utama Perumdam dari awal. Langkah ini dilakukan sesuai petunjuk Kementerian Dalam Negeri guna menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas proses rekrutmen. Gatot juga mengatakan seleksi ulang rencananya mulai dibuka dalam pekan ini. Selain posisi Direktur Utama, Pemkab Jember juga akan membuka seleksi terbuka untuk jabatan Direktur Umum dan Direktur Teknik. Momentum ini dimanfaatkan untuk memperkuat struktur manajemen Perumdam Tirta Pandalungan sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan air minum bagi masyarakat Jember.
5: Seleksi terbuka ya untuk direktur, dan itu sudah ada tahapan-tahapannya sampai UKK dan wawancara oleh bupati, dan di situ ada tiga calon dengan nilai tertinggi, lalu ditetapkan satu calon untuk akan dilantik sebagai direktur. Ternyata selama proses perizinan atau rekomendasi dari Kemendagri yang bersangkutan yaitu saudara Andreas Warsito mengundurkan diri.

0: Sound of Knowledge.
1: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
2: Sebagai kasus demam berdarah dengue di Kabupaten Jember terus menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Jember hingga minggu ke-23 tahun 2026 atau pertanggal 15 Juni kemarin, tercatat sebanyak 273 warga terkonfirmasi menderita DBD. Dari jumlah tersebut, 3 orang dilaporkan meninggal dunia. Anggota Komisi di DPRD Jember, Alfian Andri Wijaya, mengungkapkan bahwa secara keseluruhan terdapat 698 kasus dengue yang tercatat di Kabupaten Jember, Sobat G. Dari jumlah tersebut, 273 kasus telah berkembang menjadi DPD yang memerlukan penanganan yang lebih insentif. Maksud kami intensif, Sobat G. Yang mana angka insiden atau insiden rate di Kabupaten Jember saat ini mencapai 26 kasus per 100.000 penduduk. Dan tingkat kematian atau case fatality rate DPD di Jember tercatat sebesar 0,4%, masih berada di bawah ambang batas nasional, yakni sebesar 0,5%, Sobat G. Selain itu, Alfian menyoroti capaian angka bebas jentik atau ABJ di Kabupaten Jember yang saat ini baru mencapai 93%. Angka tersebut masih berada di bawah target nasional sebesar 95%, sehingga diperlukan upaya yang lebih serius dari pemerintah dan juga masyarakat dalam menjalankan gerakan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN melalui program 3M Plus, Sobat G. Dan menurutnya data tersebut harus menjadi peringatan bagi seluruh masyarakat agar lebih aktif melakukan langkah-langkah pencegahan, sebab penyebaran DBD dapat ditekan apabila jentik nyamuk Aedes aegypti berhasil diberantas sejak dini.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Banyuwangi bagi Ralinsyah bukan sekedar wisata. Selama 4 hari di Banyuwangi, artis sekaligus staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi bidang kemitraan global dan edukasi digital mengaku belajar banyak tentang tata kelola pemerintahan digital Banyuwangi. Selain berdiskusi dengan Bupati Ipuk, Ralin juga melihat langsung digitalisasi tata kelola pemerintahan Banyuwangi yang berada di lounge pelayanan publik Pemkab. Dia tampak memencet sejumlah tombol di layar komputer yang disediakan bagi pengunjung yang ingin tahu tentang program dan akuntabilitas yang berbasiskan digitalisasi data.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo membawa kabar. Wakil Bupati Situbondo Ulfia mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkab Situbondo yang telah mengabdi untuk melayani masyarakat Situbondo. Hal itu disampaikan Ulfia saat acara pelepasan purna tugas PNS Pemkab Situbondo yang berlangsung di Pendopo Situbondo Rabu kemarin. Ulfia berterima kasih atas dedikasi selama mengabdi. Ulfia juga bilang puluhan tahun mengabdi tentu sudah banyak tantangan yang dilalui untuk kemajuan Situbondo. Kewajiban sebagai PNS di lingkungan Pemkab Situbondo dijalankan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Ulfia juga berharap meskipun sudah pensiun, kontribusi terhadap pembangunan Situbondo terus dilakukan menjadi kepanjangan tangan pemerintah daerah untuk mendukung kemajuan Situbondo.
3: Radio Tidar Sakti Batu bagi hari ini bersama saya Ari Bagus. 3 dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Batu dihentikan sementara setelah ditemukan sistem pengolahan limbah atau instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang belum memenuhi standar sanitasi dan lingkungan. Penghentian ini dilakukan sebagai langkah evaluasi untuk memastikan operasional dapur berjalan sesuai ketentuan. Pemkot Batu bersama pihak terkait meminta pengelola segera melakukan perbaikan pada sistem pengolahan limbah sebelum kembali beroperasi. Langkah ini kawan diambil untuk mencegah dampak lingkungan dan menjaga kualitas layanan program MBG bagi masyarakat. Meski 3 dapur dihentikan sementara, pelaksanaan program MBG di Kota Batu tetap berjalan melalui dapur lain yang telah memenuhi persyaratan. Pemkot Batu menegaskan pengawasan akan terus diperketat agar seluruh dapur MBG memenuhi standar kesehatan, sanitasi, dan pengelolaan lingkungan.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, sebanyak 12 SPPG di Kabupaten Sragen ditutup sementara. Para pengelola dinilai nekat menabrak aturan operasional dan administrasi. Pelanggaran yang dilakukan antara lain menyangkut tata ruang. Selain itu, demi mengejar margin keuntungan pribadi, pengelola menyunat harga indeks bahan baku yang telah ditetapkan. Praktik ini makin diperparah dengan adanya setoran potongan anggaran dari oknum yayasan kepada kepala SPPG plus adanya monopoli suplai bahan baku.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Serbia semalam sobat. Oke, namun ada kabar bagus juga dari timnas Inggris yang berhasil mengalahkan Kroasia sobat, oke, dengan skor yang cukup telak. Bahwasanya semalam juga pertandingan cukup seru sobat, oke, antara Inggris dan juga Kroasia, hasilnya 4-2, yang mana tendangan awal final penalti yang dilakukan oleh Harry Kane ini dianulir oleh wasit dan dilakukan ulang dan berbuah gol sobat, oke. Dan pada akhirnya Inggris berhasil tampil maksimal dengan hasil skor 4-2 sobat. Oke, melihat pertandingan semalam juga menurut saya cukup bagus, dan kita tunggu hasil-hasil pertandingan selanjutnya. Dan jika negara kamu yang dukung ini akan terus berlaga di Piala Dunia sobat, oke, kira-kira negara mana yang menurut kamu saat ini di fase grup memiliki penampilan yang cukup bagus? Kalau menurut saya dari Inggris ini semalam cukup bagus sobat, ke pertandingannya, dan Argentina menurut saya juga cukup bagus pertandingan beberapa hari terakhir sobat. Oke, silakan kirimkan komentar kamu mengenai negara-negara yang kamu dukung, apakah akan tampil maksimal untuk nanti malam sobat. Oke, ini akan ada pertandingan cukup seru sekali ya, dan bahwasanya kalau kita melihat jadwal pertandingan semalam semalam ya, antara Inggris dan juga Kroasia ini sampai menit ke 60 ini cukup seru sekali sobat. Oke. Dan untuk nanti pertandingannya di tanggal 19 Juni 2026 sobat. Oke. Ini akan ada Meksiko dan juga Korea Selatan sobat. Oke. Wah, ini sangat seru sekali untuk kita nikmati. Dan nanti di tanggal 25 Juni akan ada Republik Ceko melawan Meksiko, dan juga Afrika Selatan akan melawan Korea Selatan sobat. Oke. Kira-kira apakah Meksiko bisa menangkan pertandingan melawan Korea Selatan untuk nanti malam, besok pagi lebih tepatnya sobat, oke, ya, di jam 8 pagi ya. Dan di tanggal 18 Juni nanti malam jam 11 malam ini ada Ceko dan juga Afrika Selatan sobat. Kewan ini sangat seru sekali pertandingannya. Kemarin Ceko juga cukup bagus pertandingan sobat, ke, dan Afrika Selatan ini berhasil memberikan pertandingan yang terbaik meskipun sempat kalah dalam pertandingan awal melawan Meksiko sobat. Ke, silakan kirimkan komentar kamu jika, dan juga prediksi gol berapa-berapa skornya untuk Ceko dan juga Afrika, silakan kirimkan ke nomor subcenter ke radio 0811 378 1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio. That's my girl.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, harga tiket sepak bola dunia 2026 telah mencapai rekor tertinggi sepanjang masa yang memicu kritik dari para penggemar hingga memaksa usaha kecil di Meksiko kembali kecewa karena keuntungan yang mereka raih tak sebesar harapan. Pemirsa, mahalnya harga tiket untuk menonton langsung di stadion dikeluhkan oleh organisasi jaringan penggemar Football Supporters Europe yang menyatakan harga tiket kali ini lebih mahal 5 kali lipat dari sebelumnya. Contohnya, untuk dua kota di New York dan Miami, harga tiket termurah mencapai $1,000 atau sekitar 17 juta rupiah. Menurut mereka, hal ini terjadi karena FIFA menetapkan harga tiket yang dinamis tergantung banyaknya permintaan. Hal ini juga terjadi di Meksiko, sehingga warga Meksiko lebih banyak menyaksikan laga melalui lokasi nonton bareng yang bisa diakses dengan harga lebih murah. Industri perhotelan di Meksiko pun terkena imbas akibat banyaknya wisatawan yang membatalkan perjalanan mereka. Bahkan Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, angkat bicara dengan mengatakan harga tiket saat ini jauh di luar jangkauan sebagian besar supporter sepak bola. Ia pun meminta sejumlah hotel untuk menurunkan harga kamar agar wisatawan asing bisa tetap datang ke Meksiko. Pemirsa, ratusan supporter timnas Inggris membuat ulah dengan memenuhi sebuah bar di Arlington, Texas jelang laga antara Inggris versus Kroasia. Supporter timnas Inggris atau yang dikenal dengan sebutan hooligans ini berkumpul di sebuah bar dan menghabiskan hingga 5.000 botol minuman keras. Hal ini membuat kepolisian Texas terpaksa membubarkan mereka karena khawatir akan terjadi keributan. Pihak kepolisian Arlington telah menyiapkan ruang tahanan khusus bagi supporter, khususnya supporter timnas Inggris di penjara kota di wilayah Tarrant. Tidak hanya pihak kepolisian, pihak FIFA juga sudah mengeluarkan ancaman akan mengeluarkan supporter Inggris dari stadion bila membentangkan bendera berukuran lebih dari 2x1.5 meter. Dan untuk ukuran bendera sebesar ini memang harus mendapatkan izin khusus dari FIFA karena dinilai bisa mengganggu kenyamanan penonton dalam menyaksikan laga. Dan hingga saat ini belum ada supporter timnas Inggris yang dipulangkan, namun pihak kepolisian Dallas telah menerjunkan tim khusus untuk melakukan pengawalan.

0: Pemirsa, demikian informasi dalam Headline News kali ini. Saat lagi Selamat Pagi Indonesia, kami lanjutkan dengan informasi pemerintah.
1: Sound of Knowledge.
2: K-Perspective. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
3: 102,9 FM Gay Radio masih di Gay Perspektif bareng saya Rosit Romansyah. Sobat Gay, Dinas Pendidikan Kabupaten Jember berkomitmen untuk menjaga integritas sistem penerimaan murid baru Sobat Gay di tahun ajaran 2026-2027. Untuk mengantisipasi segala bentuk kecurangan dan juga praktek titip-menitip siswa, Dispendik mengoptimalkan pengawasan berbasis sistem digital yang terintegrasi. Kepala Dispendik Jember, Arif Cahyono, mengatakan bahwa SPMB tahun ini diwajibkan berlandaskan aturan terbaru, yakni Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025, Sobat Ke, dan Kemendikdasmen nomor 14 tahun 2026. Langkah ini diambil untuk menciptakan iklim pendidikan yang lebih sehat dan juga berintegritas. Ia juga mengingatkan seluruh jajaran agar memegang teguh prinsip Tobat, Sobat K, singkatan dari transparan, objektif, berkeadilan, akuntabel, dan juga tanpa diskriminasi. Untuk mencegah kelebihan kapasitas atau over capacity kuota siswa perombongan atau rombel, kini terkunci otomatis melalui sistem Dapodik, Sobat K. Dan sekolah tidak lagi memiliki kewenangan penuh untuk menentukan jumlah murid. Berbeda dengan tahun-tahun lalu yang bisa mencapai 40 siswa per kelas, kini batasan ketat diberlakukan demi efektivitas kegiatan belajar mengajar. Jenjang SD saja ini maksimal 28 siswa per kelas dan SMP 32 siswa per kelas. Dan tantangan daya tampung dan peran sekolah swasta, Arif Cahyono juga mengakui adanya ketimbangan kuota tampung di tingkat SMP negeri. Saat ini Jember memiliki 903 SD negeri, namun hanya ada 94 SMP negeri yang tersedia. Terkait hal ini, ia meminta masyarakat tidak hanya bertumpu pada sekolah negeri, sekolah swasta, madrasah, dan lembaga pendidikan keagamaan memiliki andil yang sama besar dalam mencetak generasi unggul, Sobat K. Dan mengenai jalur perpindahan tugas, fasilitas ini diberikan khusus kepada anak-anak aparatur negara, yakni TNI, Polri, Kejaksaan, dan lain-lain yang dipindah tugaskan ke Jember agar hak pendidikan mereka tetap

102,9 FM Ke Radio Sobat Ke. Ketua Tim Pengawas Haji DPR Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya untuk memangkas masa tunggu haji yang saat ini mencapai 26 tahun Sobat Ke. Namun Prabowo Subianto juga mengaku ingin memangkas masa tunggu haji tersebut lebih cepat lagi. Dan ia menyebut Sobat Ke bahwasanya pihaknya bersama Kementerian Haji dan Umroh menyampaikan laporan terkait pelaksanaan ibadah haji di tahun 2026 atau di 1447 Hijriah. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo minta jajarannya untuk menyusun mekanisme agar masa tunggu haji dapat dipersingkat. Cucun mengatakan masa tunggu haji merupakan salah satu isu yang paling menjadi perhatian Presiden Prabowo dalam penyelenggaraan ibadah rukun Islam kelima kaum muslim tersebut. Ia pun mengapresiasi upaya pemerintah yang tahun ini berhasil memangkas masa tunggu haji dari sekitar 35 hingga 40 tahun menjadi 26 tahun Sobat Ke. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengafirmasi Presiden Prabowo minta pihaknya untuk mencari berbagai alternatif solusi guna mewujudkan hal tersebut. Meskipun jemaah haji yang berangkat tahun ini rata-rata telah menunggu selama 13 hingga 14 tahun dan menurutnya memang masa tunggu haji maksimal 26 tahun telah dilakukan pemerintah tahun ini. Namun Presiden Prabowo menilai masih perlu bisa dipersingkat lagi.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: number one hits music station.
1: Di jam 8:32 waktu Indonesia Bagian Barat, kali ini kita bakal update dua informasi bersama Sobat Sania dalam Issues Update berikut ini.
2: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Jawa Timur akan didominasi cuaca cerah pada Kamis 18 Juni 2026. Meski demikian, hujan ringan masih berpeluang terjadi secara lokal di sejumlah daerah, terutama pada pagi hingga sore hari. BMKG mencatat suhu udara di Jawa Timur berkisar antara 11 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara mencapai 42 hingga 100%. Sementara itu, angin bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan antara 5 hingga 32 km per jam. Untuk wilayah perairan Jawa Timur, BMKG Maritim Tanjung Perak memperkirakan kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Tinggi gelombang di Laut Jawa bagian timur berkisar 0,4 hingga 1,1 meter, sedangkan di perairan selatan Jawa Timur dapat mencapai 2,3 meter. Nelayan dan pengguna jasa transportasi laut diimbau tetap mewaspadai perubahan cuaca dan kondisi gelombang selama beraktivitas di laut. Beralih ke informasi selanjutnya, persoalan sampah di Kabupaten Jember dinilai tidak cukup diselesaikan hanya dengan menambah kapasitas tempat pembuangan akhir atau TPA. Pengelolaan sampah dari sumbernya hingga ke tingkat rumah tangga disebut menjadi kunci untuk mengatasi persoalan yang terus meningkat setiap tahun. Pakar lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember, Ferry Kurnianto, mengatakan sebagian besar sampah yang masuk ke TPA berasal dari rumah tangga dan sebenarnya masih memiliki nilai ekonomi jika dipilah dengan baik. Menurutnya, sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik seperti plastik dan kertas bisa didaur ulang atau dijual kembali. Namun, rendahnya kesadaran masyarakat membuat banyak sampah masih berakhir di TPA. Ferry menilai penerapan teknologi pengolahan sampah berbasis daur ulang dan ekonomi sirkular perlu diperkuat untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA. Ia juga mengajak masyarakat membiasakan pemilahan sampah sejak dari rumah, agar lingkungan menjadi lebih bersih dan beban TPA dapat berkurang secara signifikan. Demikian, kembali ke studio.

0: Selasa dan menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Resor mewah Burgenstock di Lucerne, Swiss mulai dipersiapkan menjelang penandatanganan kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat yang dilaporkan akan berlangsung hari Jumat. Persiapan dilakukan di tengah perkembangan terbaru terkait upaya mengakhiri konflik yang selama ini jadi sorotan dunia. Rekaman video ini memperlihatkan aktivitas persiapan yang berlangsung di kawasan resort Burgenstock, Lucerne, Swiss. Sejumlah pekerja terlihat berkumpul di lokasi, sementara alat berat dikerahkan untuk mengangkut dan memasang penghalang logam di sejumlah titik. Persiapan ini dilakukan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Washington telah mencapai kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri konflik yang sedang berlangsung. Meski demikian, hingga saat ini belum ada rincian resmi mengenai isi maupun mekanisme pelaksanaan kesepakatan tersebut. Memorandum kesepakatan damai diperkirakan akan ditandatangani hari Jumat 19 Juni 2026 di Resort Burgenstock yang kini menjadi pusat perhatian komunitas internasional. Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut kedatangan para kepala delegasi negara sahabat menjelang resepsi seremonial konferensi tingkat tinggi Rusia ASEAN di Kazan. Pertemuan ini jadi bagian dari rangkaian KTT yang memperkuat kerjasama antara Rusia dan juga negara-negara di Asia Tenggara. Iring-iringan kendaraan yang membawa para kepala delegasi asing yang terdiri dari 11 anggota yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Filipina, dan Timor Leste sudah tiba di Teater Akademik Negara Tatar Galiaskar Kamal di Kazan hari Rabu waktu setempat. Para pemimpin dan perwakilan negara langsung menuju area pertemuan untuk bisa bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Suasana penyambutan berlangsung meriah, pemirsa. Para tamu disambut oleh penampilan para penari dengan busana tradisional Tatar dan menampilkan kekayaan budaya daerah tuan rumah. KTT Rusia ASEAN berlangsung tanggal 17 sampai 19 Juni di Kazan. Forum ini menjadi ajang dialog dan kerjasama antara Rusia dengan negara-negara anggota ASEAN.
1: Vietnam, Premier
0: Pemirsa, demikian Headline News kali ini. Sesaat lagi, selamat pagi Indonesia akan kembali untuk Anda.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan Kei Perspektif di jam 9 kali ini Sobat Kei. Masih banyak informasi yang bakal kita berikan buat kamu. Ini salah satunya mengenai sinergi antara pemerintah daerah dan juga tokoh lintas agama di Kabupaten Jember memasuki babak baru Sobat Kei. Dan Pemkab Jember resmi melantik pengurus forum komunikasi Pondok Pesantren dan Guru Ngaji pada hari Rabu kemarin 17 Juni 2026. Wadah ini dibentuk sebagai ruang dialog strategis sekaligus jembatan gagasan demi pembangunan daerah. Acara pelantikan dihadiri oleh berbagai elemen penting masyarakat mulai dari pengasuh pesantren, guru ngaji, organisasi kemasyarakatan hingga jajaran Forkopimda. Dan Bupati Jember Muhammad Faid memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas terbentuknya forum tersebut di hadapan para kiai, Gus Lora dan juga pemuka agama. Ia menegaskan bahwa pesantren dan guru ngaji memiliki peran yang sangat krusial dan tidak tergantikan di era modern saat ini. Ia menyoroti tantangan besar di era digital di mana media sosial kerap mengubah cara pandang masyarakat terhadap informasi. Menurutnya, literasi digital dan kebijaksanaan dalam memilih informasi menjadi kunci agar masyarakat tidak mudah terprovokasi. Kusoe juga menyayangkan adanya tren penggiringan opini negatif di ruang digital yang bertujuan mendiskreditkan para pemimpin. Selain isu moral dan juga sosial, Gus Wahid mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih objektif dalam melihat situasi ekonomi nasional, yakni dengan bersandar pada data dan fakta, bukan sekedar rumor di media sosial.

0: Setelah lagu di tahun 2025 ada For Revenge dengan Penyangkalan Sobat K, lagu yang cukup hits dan masih menjadi tren di anak-anak muda sekarang ya Sobat K. Dan kembali saya ajak kamu untuk mendengarkan dua update informasi dari Newsroom bersama Sobat Sania dalam Issues Update berikut ini.
1: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG harus dijalankan secara transparan dan bebas dari praktik korupsi. Pernyataan itu disampaikan sebelum dirinya bertolak melakukan kunjungan kerja ke sejumlah wilayah di Indonesia Timur. Gibran menekankan bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk program prioritas pemerintah harus dimanfaatkan secara tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Selain memastikan pelaksanaan program MBG berjalan dengan baik, pemerintah juga terus melakukan pembenahan tata kelola koperasi desa dan kelurahan Merah Putih guna memperkuat ekonomi kerakyatan dan menjaga kepercayaan publik. Dalam kesempatan tersebut, Gibran turut mengapresiasi masukan dari kalangan mahasiswa yang dinilai dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program-program prioritas. Melalui kunjungan kerja yang melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, pemerintah berharap pengawasan publik semakin kuat hingga program yang dijalankan dapat berlangsung lebih akuntabel dan tepat guna bagi masyarakat. Beralih ke informasi selanjutnya, Portugal gagal mengawali perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan setelah ditahan imbang Republik Demokratik Kongo satu sama pada laga pembuka Grup K di Houston Stadium, Amerika Serikat. Tim asuhan Roberto Martinez sebenarnya tampil menjanjikan sejak awal pertandingan dan langsung unggul pada menit ke-6 melalui sundulan João Neves yang memanfaatkan umpan Pedro Neto. Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan lama karena Kongo berhasil menyamakan kedudukan menjelang akhir babak pertama lewat gol Joana Wissa. Pada babak kedua, Portugal semakin mendominasi permainan dengan penguasaan bola mencapai 68% dan sempat mencetak gol melalui João Cancelo, namun dianulir wasit karena offside. Kongo tetap mampu memberikan ancaman melalui serangan balik, sementara Cristiano Ronaldo yang tampil sebagai kapten juga memperoleh peluang emas pada menit ke-68 tetapi gagal mengarahkannya ke gawang. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor satu sama tetap bertahan, membuat Portugal harus meraih kemenangan pada laga berikutnya melawan Uzbekistan, sedangkan Kongo membawa pulang satu poin berharga dari pertandingan pembuka Grup K. Demikian Sobat K, kembali ke studio.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: FM Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Pemkab Jember memastikan akan mengulang proses seleksi terbuka Direktur Utama Perumdam Tirta Pandalungan. Keputusan ini diambil setelah calon yang menempati peringkat pertama, Andreas Warsito, mengundurkan diri pada tahap akhir seleksi dengan alasan keluarga. PLH Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember, Gatot Riono, menjelaskan seluruh tahapan seleksi telah berjalan sesuai prosedur sejak diumumkan pada April lalu. Dari 7 peserta yang lolos administrasi, panitia menetapkan 3 kandidat terbaik setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan, tes kesehatan, hingga wawancara dengan Bupati Jember. Nama calon terpilih kemudian diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan. Namun sebelum proses tersebut selesai, Andreas Warsito menyampaikan surat pengunduran diri pada 9 Juni lalu. Pemkab Jember langsung berkoordinasi dengan Kemendagri. Hasil konsultasi memutuskan bahwa langkah paling akuntabel dan memiliki kepastian hukum adalah menggelar kembali seluruh proses seleksi calon direktur utama dari awal.
2: Kabar selanjutnya, saya Nurul Fitriani dari Sedigar FM Malang membawa kabar. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan menyampaikan ada sejumlah wilayah di Kabupaten Malang yang berpotensi mengalami krisis air selama musim kemarau. Area itu antaranya Kecamatan Ampel Gading, Tertoyudo, Donomulyo, Bantur, Gedangan, Sumber Mancing Wetan, Ngantang, dan Kasembon. Sebagai antisipasi, BPBD terus memantau sumber air dan mengimbau warga di daerah rawan untuk menghemat penggunaan air serta menyimpan cadangan.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madia Pabean KPP BC TMPC Madiun memusnahkan sebanyak 4,6 juta lebih batang rokok ilegal hasil penindakan kepabeanan dan cukai. Barang kena cukai ilegal tersebut diperkirakan memiliki nilai barang mencapai 6,71 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara sebesar 4,27 miliar yang berhasil diamankan. Heru Jatmiko Sunindia, Kepala KPP BC TMPC Madiun, bilang pemusnahan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk menekan peredaran rokok ilegal di wilayah kerja Bea Cukai Madiun. Rokok ilegal yang dimusnahkan berasal dari berbagai operasi penindakan yang dilakukan petugas di sejumlah titik distribusi.
4: Saya Aprilia Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Kejaksaan Negeri atau Kejari Surabaya menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Tri Anggoro Mukti, Kepala Kejari Surabaya bilang, pihaknya tidak menemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum atau kerugian keuangan negara yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Tentang jumlah temuan yang sempat jadi sorotan, seperti kelebihan pembayaran atau pengelolaan barang dan persediaan, Kejari menegaskan mekanisme tindak lanjut dilakukan sesuai rekomendasi auditor. Dengan dihentikannya penyelidikan, tidak ditemukan bukti yang cukup untuk meningkatkan perkara ke tahap penyidikan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
3: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
3: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di 102,9 FM Kay Radio dalam Kay Perspektif. Sudah masuk di jam 10 pagi, Sobat Kay. Masih banyak informasi yang bakal kita hadirkan buat kamu hingga menjelang jam 12 siang nanti. Saya ucapkan selamat pagi untuk kamu yang mungkin baru saja mendengarkan Kay Radio. Masih banyak informasi yang bakal kita hadirkan buat kamu, Sobat Kay. Salah satunya mengenai Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, kembali melakukan belusukan alias kunjungan kerja ke wilayah Indonesia Timur. Lewat keterangan tertulis, Gibran disebut bakal kunjungan kerja ke NTT, Gorontalo, dan juga Papua. Kunjungan kerja yang disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan serta menyempurnakan tata kelola program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Namun Gibran tidak sendiri, ia bersama jajarannya dan terlihat pula mengajak sejumlah perwakilan mahasiswa dalam kunjungan kerja tersebut. Dalam foto yang dibagikan Sekretaris Wakil Presiden ke sejumlah wartawan, sebaliknya terlihat juga sejumlah mahasiswa dengan jas alma mater mengikuti Gibran menaiki tangga pesawat, Sobat Ki. Dan langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas berbagai masukan dari mahasiswa terkait implementasi program prioritas pemerintah. Dan Gibran menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa yang telah menyuarakan aspirasi secara damai dan memberikan berbagai masukan untuk penyempurnaan program-program pemerintah. Menurutnya, pemerintah berkomitmen memastikan setiap anggaran yang dialokasikan untuk berbagai program prioritas dapat dimanfaatkan secara optimal dan terbebas dari praktek korupsi.

0: Kembali saya update dua informasi dari Newsroom Sobat K bersama Sobat Sania, selanjutnya mengenai rencana pembangunan markas batalion teritorial pembangunan di kawasan hutan di wilayah Jember mendapat penolakan dari sejumlah petani dan juga warga Sobat K. Informasi selengkapnya kita hadirkan dalam Isu Update berikut ini.
1: Isu Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Rencana pembangunan markas batalion teritorial pembangunan di kawasan hutan wilayah Jember mendapat penolakan dari sejumlah petani dan warga sekitar. Mereka khawatir alih fungsi lahan akan mengurangi akses masyarakat terhadap lahan garapan yang selama ini menjadi sumber penghidupan. Penolakan tersebut disampaikan melalui aksi penyampaian aspirasi yang melibatkan kelompok tani dari sejumlah elemen masyarakat sipil. Warga meminta pemerintah dan pihak terkait membuka ruang dialog sebelum proyek dilaksanakan agar dampak sosial maupun lingkungan dapat dikaji secara menyeluruh. Mereka juga berharap hak-hak masyarakat yang selama ini memanfaatkan kawasan tersebut tetap diperhatikan dan dalam setiap pengambilan keputusan. Sementara itu, pihak terkait menyatakan akan melakukan koordinasi dan komunikasi lebih lanjut guna mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan pembangunan sekaligus kebutuhan masyarakat sekitar. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah mencatat sebanyak 107.989 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air hingga pertengahan Juni 2026. Jumlah tersebut berasal dari 275 kelompok terbang atau kloter yang telah tiba melalui berbagai debarkasi di Indonesia. Kementerian Agama menyebut proses pemulangan jemaah terus berlangsung dengan pengawasan ketat untuk memastikan keamanan dan kenyamanan para jemaah selama perjalanan pulang. Kementerian Agama juga memastikan seluruh layanan di bandara berjalan optimal, mulai dari penanganan bagasi, pemeriksaan kesehatan hingga proses kedatangan jemaah di daerah masing-masing. Petugas turut mengingatkan jemaah agar mematuhi ketentuan barang bawaan termasuk larangan membawa air zam-zam di dalam koper bagasi. Pemerintah berharap proses pemulangan seluruh jemaah haji Indonesia dapat berjalan lancar hingga akhir operasional penerbangan haji tahun ini. Demikian kembali ke studio.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
4: Sobat, rencana pendirian Batalion Teritorial Pembangunan atau TP di wilayah Kecamatan Silo Jember masih terus menuai polemik, Sobat Ke. Karena upaya menyelaraskan kepentingan pertahanan nasional dengan kelangsungan hidup warga setempat sejauh ini belum menemukan titik temu. Sidang pendapat ini mencuat dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang diinisiasi oleh DPRD Jember pada hari Rabu kemarin, 17 Juni 2026. Diskusi alot yang pertemukan perwakilan petani, mahasiswa, jajaran TNI, dan pihak pemerintah tersebut berlangsung intens selama lebih dari 4 jam. Pada dasarnya, sebagian besar pihak yang hadir tidak menentang kehadiran batalion TP. Hanya saja, penempatan lokasi proyek dinilai keliru karena menggusur lahan pertanian aktif yang sudah bertahun-tahun menghidupi warga. Sebagai informasi, Sobat K, lahan seluas 55,25 hektar yang dibidik untuk markas militer tersebut saat ini berstatus kawasan hutan dengan pengelolaan khusus atau KHDPK yang dikelola langsung oleh masyarakat. Ketua Kabupaten Jaiti Jaya Silo masih menegaskan bahwa penolakan warga bukan didasari oleh sikap anti program nasional, melainkan karena besarnya dampak sosial ekonomi yang harus ditanggung masyarakat kecil. Selama ini, kawasan tersebut menjadi sumber nafkah utama bagi sekitar 220 kepala keluarga dengan komoditas unggul seperti kopi, jagung, tembakau, dan juga pepaya, Sobat Ke. Dan pada hal yang sama, menurut Ketua PCPMII Jember Muhammad Taufikur Rahman, rata-rata penghasilan petani di sana berada di atas 4 juta rupiah per bulan, dan jika proyek dipaksa akan berjalan tanpa solusi konkret, ratusan keluarga dipastikan kehilangan mata pencaharian.
5: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.
3: Kamu tahu nggak

0: sih? Di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

0: Pasir dan kemudian PPK GBK dan Kementerian Sekretaris Negara mengupayakan pengembalian tanah ini. Dan hari ini sudah kita terlaksana, sudah kita jalankan. Jadi kira-kira begitu. Bagaimana pelaksanaan selanjutnya? Barang milik negara. Barang milik negara maka harus tunduk pada peraturan Menteri Keuangan nomor 115 PMK 06 2020. Bagaimana pelaksanaan selanjutnya? Pemanfaatan harus sesuai dengan PMK. Jangan paksa kami untuk melanggar PMK ini. Segala macam bentuk harus sesuai dengan PMK ini. Ya. Nah, jadi itu yang patut kami sampaikan. Jadi tidak perlu kita menduga-duga atau menghayal-hayal atau berimajinasi yang macam-macam. Sebagai barang milik negara, pemanfaatannya sesuai dengan PMK. Mungkin itu saja. Mungkin dari Pak Dirut ada yang mau disampaikan. Silakan Pak Dirut.
1: Ya, baik, saya membantu menyampaikan bahwa sesuai tadi yang diarahkan dari Pak Wamen, bahwa nanti ke depan PPK GBK bersama Kemensetnek tentu akan melaksanakan sesuai peraturan Menteri Keuangan dan juga peraturan perundangan yang berlaku atas aset ini, dan kita wajib secara PPK GBK dan Setnek untuk mengoptimalisasikannya, dan pastinya kita juga ingin memberikan dampak yang lebih positif kepada masyarakat seperti bertambahnya area-area yang dapat dimanfaatkan bersama masyarakat termasuk yang ada di dalam Blok 15 ini. Jadi yakinlah bahwa kami bersama masyarakat, kami juga bersama pemerintah ingin memberikan yang terbaik dari dampak finansialnya maupun juga kepada dampak kehidupan yang lebih positif di area Senayan. Demikian yang bisa kami sampaikan.
2: Selanjutnya saya persilakan dari Polda Metro Jaya untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk teman-teman semua.
3: Izin Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wamen, Bapak Ves, Pak Chandra dari manajemen. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media, pada saat pelaksanaan eksekusi barang milik negara Blok 15 di area ex Hotel Sultan, petugas yang diturunkan sejumlah 3.161 personil. Ini gabungan dari TNI dan Polri, Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya. Petugas yang hadir memastikan, kehadiran petugas ini gunanya untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan eksekusi ini berjalan aman, damai, dan dapat dikendalikan. Kami ulangi, petugas hadir untuk memberikan rasa aman, nyaman terkait tentang proses pelaksanaan eksekusi ini. Ada beberapa tahapan yang sudah dilakukan. Pertama, dari panitera sudah menyampaikan penetapan penyitaan. Ini dilakukan pendampingan dari TNI dan Polri, termasuk dari penggugat dan tergugat. Himbauan secara persuasi kepada masyarakat berada di lokasi objek penyitaan. Setelah dilakukan himbauan, masih ada diberi tetapi para gandukan tipmas dapat mencederai petugas. Di dalam hal ini ada 29 petugas yang terluka, terdiri dari Polri yang luka ringan dari masa yang berada di area eksekusi, dari TNI satu terluka di bagian dan dari masyarakat sipil ada 2 orang pada saat pelaksanaan eksekusi. Saat ini yang terluka dalam penanganan. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian bahwa masyarakat yang mencoba menghalang-halangi penegakan putusan pengadilan ini bukan hanya berhukum, mencederai prinsip judikata proheritet habitus. Pengadilan dianggap paling benar dan mengikat. Sehingga kami mengamankan saat ini ada 69 orang dan mungkin masih bisa bertambah orang-orang yang mencoba menghalangi dalam

0: number one hits music station.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: 102,9 FM K-Radio masih di K-Perspektif bareng saya Rosid Romansyah. Sudah masuk di jam terakhir dalam K-Perspektif di jam 11 siang kali ini. Sobat K, saya ucapkan selamat siang untuk kamu yang mungkin baru saja mendengarkan K-Perspektif di 102,9 FM ataupun kamu mendengarkan melalui streaming di kastripradiojember.com. Sobat K, ada informasi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat setelah 4 kabupaten kota terdampak guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7. Gempa tersebut menyebabkan ribuan warga terdampak dan bangunan rusak, Sobat K. Menurut Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, mengatakan wilayah cakupan status tanggap darurat ini meliputi Kabupaten Sigi, Parigi Mautong, Poso, dan Kota Palu. Keempat daerah tersebut merupakan wilayah yang terdampak gempa bumi akibat aktivitas sesar aktif di Palu Koro, Sobat K. Anwar Hafid juga mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran penanganan bencana yang berasal dari APBD tahun 2026. Dan sementara ini pemerintah telah menyalurkan bantuan ke 550 kepala keluarga yang terdampak akibat guncangan gempa tersebut. Dan menurut Anwar Hafid, bahwa status tanggap darurat ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan lapangan dan perkembangan situasi nantinya.

0: 102,9 FM Ki Radio, kembali saya ajak kamu untuk mendengarkan dua update informasi dari Newsroom bersama Sobat Sania dalam Issues Update berikut ini.
1: Issues Update 102,9 FM Ki Radio, Sound of Knowledge.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengantongi dukungan pemerintah Cina terkait rencana penerbitan panda bond Indonesia setelah bertemu Menteri Keuangan Republik Rakyat Tiongkok Lan Fuan di Beijing. Purbaya menyebut pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk menggalang dukungan otoritas keuangan Cina sekaligus meluruskan berbagai informasi keliru mengenai kondisi fiskal Indonesia. Menurutnya, penjelasan yang disampaikan berhasil meningkatkan kepercayaan pihak Cina terhadap fundamental ekonomi Indonesia dan rencana penerbitan panda bond. Selain dukungan untuk panda bond, Indonesia juga mengamankan komitmen pendanaan jangka panjang dari Asian Infrastructure Investment Bank atau AIIB melalui skema multi-year rolling pipeline. AIIB menyiapkan pendanaan sekitar $17 miliar untuk berbagai proyek pembangunan di Indonesia pada periode 2025 hingga 2029, serta berencana membuka kantor perwakilan di Jakarta dalam waktu dekat. Komitmen tersebut diharapkan dapat memperkuat pembiayaan pembangunan nasional dan mendukung agenda pembangunan strategis Indonesia. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah mendorong pemanfaatan skema pendanaan inovatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan fiskal dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan nasional. Salah satu instrumen yang didorong adalah pengelolaan perolehan peningkatan nilai kawasan P3NK atau Land Value Capture LVC yang memungkinkan pemerintah memperoleh manfaat dari peningkatan nilai ekonomi kawasan setelah pembangunan infrastruktur dilakukan. Skema ini dinilai dapat menjadi alternatif pembiayaan guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada tahun 2029. Untuk mendukung implementasinya, pemerintah telah menyiapkan landasan regulasi melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2026. Pemerintah juga mendorong pengembangan proyek-proyek potensial, terutama di kawasan berorientasi transit dan kawasan perkotaan strategis, serta menyiapkan skema insentif guna menarik partisipasi berbagai pihak. Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap pendanaan inovatif dapat memperluas sumber pembiayaan infrastruktur, meningkatkan nilai ekonomi kawasan, dan mempercepat pembangunan di berbagai daerah Indonesia. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
3: 102,9 K Radio, Hit Music, Hot News.

0: Radio.
1: Sound of Knowledge. Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: 102.9 K-Radio.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko.

0: Dari Karimata, Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Anggaran DBHCHT yang diterima pemerintah Kabupaten Pamekasan tahun ini mengalami penurunan signifikan. Kondisi tersebut berdampak pada berkurangnya alokasi anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah, termasuk Dinas Sosial Pamekasan. Akibat keterbatasan anggaran, ribuan buruh tani tembakau di Kabupaten Pamekasan dipastikan tidak lagi menerima bantuan langsung tunai DBHCHT tahun 2026. Bantuan tersebut kini hanya difokuskan kepada buruh pabrik rokok. Kepala Dinsos Pamekasan Herman Hidayat Santoso bilang, pihaknya hanya memperoleh alokasi DBHCHT sebesar 5 miliar rupiah. Jumlah tersebut jauh lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga penerima manfaat harus dibatasi.
1: Selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah memastikan ketersediaan pangan khususnya komoditas peternakan masih dalam kondisi aman sepanjang tahun 2026. Kepala Distanag Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares menyatakan potensi produksi daging ras diproyeksikan mencapai 1 juta ton lebih, sehingga mengalami surplus besar hingga 490 ribu ton. Namun kondisi berbeda terjadi pada komoditas telur ayam, di mana angka surplusnya sangat tipis, yakni hanya 7 ribu ton. Atas situasi ini, Pemprov Jawa Tengah kini terus melakukan pemetaan dan pengawasan jalur distribusi agar pasokan pangan tetap terjaga di tengah tantangan kenaikan harga BBM.
2: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Joe, suara Bojonegoro Indah FM. 4 lifter Bojonegoro mengikuti seleksi tim angkat besi Jawa Timur. Dari 16 atlet akan dipilih 11 lifter terbaik di Jawa Timur yang akan mengikuti kejuaraan nasional di Semarang pada Juli mendatang. Pelatih Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia PAPSI Bojonegoro, M. Fauzian mengatakan, 4 atlet angkat besi dari Bojonegoro semua tampil maksimal, bahkan ada yang memecahkan rekor latihan.
3: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM K Radio, demikian K Perspektif hari ini Sobat K di hari Kamis 18 Juni 2026. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan dari awal tadi di jam 6 pagi hingga menuju jam 12 siang kali ini. Saatnya saya Rosid Romansyah pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di
1: K-Radio. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
7: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.
1: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Inilah headline news pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kejaksaan Agung menyegel gudang berisi sepeda motor listrik BGN terkait dengan kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Ada dua lokasi yang disegel, di gudang motor listrik di kawasan Sentul, Bogor dan Cikarang, Jawa Barat. Pemirsa, dapat Anda saksikan video yang menunjukkan petugas dari Kejaksaan Agung tengah menyegel gudang motor di dua lokasi penyimpanan. Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menyegel dua gudang ini untuk pendataan dan penyidikan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Proyek pengadaan motor listrik BGN ini bernilai sekitar 1 triliun rupiah dan diperuntukkan bagi para kepala PSBBG. Namun pengadaannya diduga tidak sesuai aturan, termasuk terjadi dugaan penggelembungan harga. Pemerintah menegaskan eksekusi dan pengosongan kawasan Hotel Sultan di Kompleks Gelora Bung Karno dilakukan secara sah dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap. Proses ini disebut menjadi bagian upaya pengembalian aset-aset negara yang selama puluhan tahun dikuasai pihak lain. Evakuasi dan pengosongan kawasan Hotel Sultan dilakukan pada Kamis pagi dengan pengawalan aparat keamanan. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto menyatakan langkah ini adalah pelaksanaan putusan hukum yang telah melalui proses panjang di pengadilan. Pemerintah menyebut lahan Hotel Sultan adalah aset negara yang dibebaskan untuk keperluan Asian Games keempat pada tahun 1959. Setelah proses hukum yang berlangsung selama bertahun-tahun, pemerintah menilai telah memperoleh kepastian hukum untuk mengambil kembali penguasaan aset ini demi kepentingan warga.
1: Selama 50 tahun, aset ini digunakan oleh PT Indobilco dengan banyak kejanggalan dalam prosesnya. Jadi bisa dikatakan bahwa Indobilco itu sudah punya privilege selama 50 tahun untuk menguasai aset ini. Ini aset yang strategis, yang kemudian Presiden juga menyampaikan bahwa nanti ketika dikembalikan kepada negara, aset ini harus dimanfaatkan oleh sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
2: Akan dilaksanakan eksekusi pengosongan Hotel Sultan ya. Satu hal yang patut rekan-rekan ketahui, proses perkara gugat-menggugat antara negara dengan PT Indobilco itu sudah berlangsung 20 tahun. 20 tahun kita berproses dan itu bukan waktu yang pendek. Ini membuktikan bahwa pemerintah negara mematuhi prosedur hukum yang ada.
0: Sementara itu pemirsa, eksekusi dan pengosongan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta diwarnai ricuh setelah massa simpatisan yang menolak eksekusi memilih bertahan di depan area hotel. Ketegangan terjadi saat aparat bersama pihak pengadilan negeri Jakarta Pusat berupaya memasuki kawasan hotel dan mendapatkan perlawanan dari jumlah massa. Untuk informasi terkini, sudah terhubung bersama kami jurnalis Metro TV, ada Ifdal Amal dan juga di kawasan Hotel Sultan di sana. Ifdal, bagaimana situasi terkini di kawasan Hotel Sultan saat ini?
3: Baik, selamat siang Alka dan juga pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan Blok 15, kawasan Gelora Bung Karno. Ini merupakan titik yang sebelumnya merupakan lobi ex-Hotel Sultan. Betul sekali Alka dan juga pemirsa, dapat saya katakan sebagai ex-Hotel Sultan karena hari ini sejak Kamis pagi tadi, pemerintah berhasil merebut aset dari milik PT Indobilco menjadi aset negara atas arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, karena memang Indobilco ini sudah menempati kawasan Blok 15 GBK sejak 50 tahun lalu. Tadi sejak pagi hari terdapat ketegangan antara pihak aparat dengan beberapa massa yang mengunjuk rasa menolak adanya proses eksekusi begitu, dan dari pihak kepolisian melakukan pihak kepolisian merupakan gabungan dari aparat unsur TNI, Polri dan juga Pemprov DKI Jakarta yang berjumlah 3.161 orang dengan landasan hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sudah inkrah sehingga proses eksekusi harus segera dilakukan, dan yang melawan dari proses eksekusi ini atau menolak itu merupakan tindakan melawan hukum, sehingga apa yang disampaikan oleh para massa yang sejak pagi hari tadi itu di tolak ataupun proses eksekusi tetap terus dilakukan, dan pemerintah juga mengimbau jika ada sanggahan bisa disampaikan di forum lain karena memang keputusan sudah berlangsung inkrah. Suasana sempat memanas sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, di mana para massa melempari yang awalnya botol-botol minum beralih ke bebatuan, melempar kepada aparat. Juga kami awak media juga yang berada di lapangan ikut tertimpuk batu lemparan dari massa. Akibatnya ada puluhan aparat yang terluka. Dan dari kejadian tersebut, pihak kepolisian telah mengamankan sejumlah 69 massa aksi. Namun, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan bahwa ke-69 massa yang diamankan bukan merupakan pekerja atau karyawan dari Hotel Sultan itu sendiri. Dan untuk siapa yang melakukan mengordinasi massa pada hari ini, terus dilakukan pendalaman bagi pihak kepolisian. Dan untuk sampai saat ini kondisi sudah cenderung kondusif. Pihak dari PPK GBK dan juga pemerintah akan melaksanakan keterangan pers sekitar pukul 17.00 untuk menjelaskan pendataan lebih lanjut terkait aset negara yang baru diterima oleh negara dari pihak swasta. Untuk sementara demikian, Alka.
0: Baik, terima kasih laporan Anda. Sudah lama melaporkan langsung dari kawasan Gelora Bung Karno, tepatnya di Hotel Sultan Jakarta. Dan bisa demikian headline news saat ini. Sesaat lagi news lain akan hadir untuk Anda. Sampai jumpa.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: K Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
2: Selamat siang Sobat K, di jam 2 tentu saja K Perspektif kembali untuk menemani kamu. Bersama dengan Raviana sampai jam 8 malam nanti ya, ditemani juga dengan Sobat yang ada di newsroom, nanti juga akan membagikan informasinya dalam ISUS Update. Jadi Raviana gak sendirian Sobat K sore hari ini. Dan di jam 2 ini lumayan terik ya, kondisi cuacanya lagi panas banget Sobat K. Jadi yang lagi melakukan aktivitas, terutama yang mobilitas menggunakan roda 2, bisa untuk digunakan tabir surianya, sunscreen ya Sobat K. Gunakan, itu sangat penting sekali. Perempuan, laki-laki itu sangat penting untuk digunakan, karena itu juga untuk membantu hidrasi tubuh kamu Sobat. Dan kalau bisa ya, hindari pakaian-pakaian yang gelap. Nah, itu juga bisa mempengaruhi hidrasi tubuh kamu, Sobat K. Tapi kalau punyanya warna-warna gelap, ya it's okay, nggak apa-apa. Yang penting untuk banyak-banyak minum air putih, karena lumayan terik, Sobat. Ini kondisi cuacanya. Begitu juga di rumah kamu kan, Sobat K. Kabarnya juga merata kondisi cuaca, karena kita udah mulai masuk musim kemarau, jadi dijaga kesehatannya. Kamu boleh banget untuk gabung di 102,9, kirimkan aja kabarnya ya. Kalau ada informasi-informasi penting, share aja ke WhatsApp Kiradio di 0811 378 1029.

0: that I want to talk about.
1: Satu single dari Madonna featuring dengan Sabrina Carpenter, Bring Your Love, baru saja diputarkan ya, mengawali di K Perspektif siang hari ini Sobat K. Pasti kamu yang menunggu-nunggu nih, atau fans berat Madonna, karena udah lama banget ya gak rilis lagu, dan di tahun 2026 ini menggaet dari Sabrina Carpenter dengan singlenya yaitu Bring Your Love. Ini juga bikin jadi style baru ya bagi Madonna Sobat KI, bahwa kita tahu ya untuk style lagu Madonna ini sedikit mellow, kemudian juga ya kadang ada ngebeatnya dikit Sobat, tapi itu jarang sih Sobat KI. Tapi digabungin sama suaranya Sabrina, yang emang Sabrina ini punya karakter house pop gitu ya, ternyata cocok-cocok juga, dan ini menjadi lagu favorit yang masih bertengger di chart K Radio Sobat KI. Jadi memang sengaja aku putarkan satu single dari Madonna featuring dengan Sabrina di pembuka K Perspektif biar lebih semangat ya Sobat K, karena lagunya juga bikin semangat kalau didengerin. Nah, kita tinggalkan dulu lagu dari Madonna featuring dengan Sabrina dan kita geser ke informasi dari saluran WhatsApp K Radio. Dari Sobat K tadi yang masuk ke WhatsApp K Radio, tadi ada Sobat Nisha Tantri yang mengabarkan ya, menginformasikan kalau dari Sobat Nisha ini melaporkan ada STNK hilang. Jadi STNK tersebut milik dari Nisha Tantri RN, Nopol P2576ES yang kehilangan sekitar 2 minggu lalu. Perkiraan lokasi kehilangannya di daerah Sumbersari, tepatnya di lingkar kampus ya, daerah kampus. Jadi untuk Sobat K yang menemukan atau melihat STNK Nisha Tantri RN dengan nopol P2576IS, bisa untuk menghubungi nomor K Radio atau bisa mengantarkan langsung ke kantor K Radio di Jalan Danau Toba nomor 8 di jam 8 pagi sampai jam 4 sore, atau ke WhatsApp K Radio aja ya di 0811-378-1029. Tentunya nanti kita akan share dan kita teruskan ke sobat yang kehilangan tersebut. Terima kasih untuk ini ya, informasinya sudah dilengkapi untuk keterangan-keterangan dan data-data hilangnya STNK tersebut. Semoga ada Sobat K yang menemukan dan semoga juga segera ditemukan untuk STNK tersebut. Jadi untuk yang menemukan bisa untuk menghubungi nomor K Radio Sobat K. Untuk kamu juga boleh banget ya, untuk kamu yang ada informasi-informasi penting lainnya, share aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: kitty, kamu.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio.
1: Baru aja diputar satu single dari Rita Sita Dewi, masih ada baru saja. Di jam 14:29 menit, udah otw di jam 14:30 ya. Dan kita geser ke informasi selanjutnya. Jember saat ini dibayangi ancaman bencana kekeringan di sejumlah wilayah. Namun, anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat justru turun signifikan. Kalangan DPRD Jember pun mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat mitigasi bencana. Anggota Komisi D DPRD Jember Wahyu Prayudi Nugroho menilai pemangkasan anggaran tersebut tidak sejalan dengan potensi bencana yang masih dihadapi Jember. Karena menurutnya sejumlah kecamatan seperti Patrang, Sumbersari, Kalisat, Rambi Puji, Mayang hingga Tempurejo selama ini menjadi wilayah yang kerap terdampak kekeringan saat musim kemarau. Politisi yang akrab disapa Nuki ini juga mengatakan fenomena El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga risiko krisis air bersih semakin besar. Dalam situasi seperti itu, pemerintah seharusnya memperkuat kapasitas BPBD melalui dukungan anggaran yang memadai. Berdasarkan data yang diterimanya, anggaran BPBD pada tahun 2024 mencapai 13 miliar rupiah dengan realisasi sebesar 10,5 miliar rupiah. Alokasi tersebut meningkat menjadi 14 miliar pada 2025, namun dalam APBD 2026, anggaran BPBD turun menjadi 8 miliar saja Sobat K. Dan gak hanya menyoroti besaran anggaran, Nuki juga mempertanyakan adanya selisih nominal yang disampaikan kepadanya. Dari total pagu 8,55 miliar tersebut, berdasarkan penjelasan Kepala BPBD Jember, anggaran yang benar-benar dapat digunakan hanya sekitar 7,59 miliar. Ini yang perlu dipertanyakan ya Sobat K, hilangnya 1 miliar itu kemana? Nah ini keterangan yang tidak jelas. Kemudian apakah karena mitigasi yang lemah atau memang kekeringan ini dianggap sebagai persoalan yang biasa oleh pemerintah? Karena menurut Nuki, anggaran sekitar 7,59 miliar dinilai terlalu kecil jika dibandingkan dengan tanggung jawab BPBD dalam menangani berbagai potensi bencana di Kabupaten Jember. Ia pun juga membandingkan dengan sejumlah organisasi perangkat daerah lain yang masih memiliki alokasi anggaran jauh lebih besar. Saya berharap pemerintah daerah tidak menganggap ancaman kekeringan sebagai persoalan rutin yang bisa diabaikan. Dan sebaliknya, mitigasi harus diperkuat sejak dini agar dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan. Selain itu, legislator PDI Perjuangan itu mengimbau masyarakat ikut berperan dalam upaya pencegahan dengan menjaga kelestarian lingkungan, melindungi sumber mata air, dan tidak membuka lahan dengan cara membakar yang berpotensi memicu kebakaran hutan maupun lahan. Ia juga meminta warga segera melapor kepada pemerintah kecamatan apabila mulai terjadi kekeringan di wilayahnya. Di sisi lain, koordinasi antara BPBD, Desa Tangguh Bencana, Perhutani, pemerintah kecamatan, hingga berbagai pihak terkait perlu diperkuat agar penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat dan terintegrasi.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi landasan utama dalam pengambilan kebijakan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi untuk 10 tahun ke depan. Hal tersebut disampaikan Bupati Banyuwangi saat pencanangan Sensus Ekonomi 2026 dalam apel siaga Sensus Ekonomi 2026 yang dirangkaikan dengan upacara Hari Kesadaran Nasional di halaman kantor Pemkab Banyuwangi pada Rabu 17 Juni 2026. Agenda itu turut diikuti oleh ratusan petugas sensus dari Badan Pusat Statistik BPS Banyuwangi. Ipuk menjelaskan bahwa bagi Banyuwangi, sensus ini bernilai sangat penting. Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa kesuksesan Sensus Ekonomi 2026 bukan sekedar urusan BPS, melainkan kepentingan seluruh elemen daerah.
2: Selamat sore kawan dari Radio Basa FM Situbondo, bersama saya Bobby Ramadan. Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Peternakan dan Perikanan setempat memfasilitasi masyarakat untuk beternak ayam petelur skala rumah tangga melalui program kemitraan. Kepala Disnakan Situbondo Abdul Rahman bilang kemitraan dengan BI berupa bantuan sarana kandang kepada salah satu peternak dengan kapasitas 400 ekor ayam petelur. Ada lagi kemitraan melalui yayasan melalui pinjaman permodalan. Peternakan ayam skala rumah tangga ini diharapkan bisa meningkatkan hasil produksi telur ayam yang saat ini masih 3,5 ton per hari, sedangkan kebutuhan telur mencapai 17 ton per hari. Rahman juga bilang keuntungan bagi rumah tangga yang mengembangkan ternak ayam petelur bisa mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pemenuhan gizi sehingga dapat menekan angka kasus stunting.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. DPRD Kota Batu soroti PAD dan Silpa 126 miliar rupiah. DPRD Kota Batu menyoroti realisasi pendapatan asli daerah atau PAD tahun anggaran 2025 yang belum mencapai target. Dalam rapat paripurna pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025, fraksi-fraksi DPRD meminta Pemkot Batu melakukan evaluasi terhadap penyebab tidak tercapainya target pendapatan daerah. Selain itu, DPRD juga meminta pemerintah daerah memperkuat strategi peningkatan pajak dan retribusi tanpa membebani masyarakat maupun sektor pariwisata. DPRD juga menyoroti besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun 2025 yang mencapai lebih dari 126 miliar rupiah. Menurut DPRD, angka tersebut menunjukkan perlunya peningkatan ketepatan perencanaan dan percepatan pelaksanaan program. Sementara itu, Wali Kota Batu Nur Rahman menyebut silpa tersebut telah menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 144 miliar rupiah, sehingga menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan anggaran daerah.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Solo mengklaim belum ada wilayah di kota Solo yang mengalami kekeringan atau krisis air memasuki musim kemarau yang diprediksi bakal panjang dan kering. Kendati demikian, BPBD tetap menghimbau masyarakat mengantisipasi potensi kekeringan. Selain itu, juga mendorong masyarakat agar senantiasa memeriksa instalasi air bersih di rumah masing-masing untuk memastikan tidak adanya kebocoran yang bisa menyebabkan air bersih terbuang sia-sia. Langkah ini diperlukan agar dampak bisa diminimalkan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: hadhi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

0: Inilah headline news pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, ribuan unit motor listrik yang merupakan bagian dari pengadaan program makan bergizi gratis masih terlihat terparkir rapih di gudang EMO Electric Mobility, kawasan industri Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sehari pasca penyegelan oleh tim penyidik kejaksaan. Pada sejumlah titik terlihat segel berlogo Kejaksaan Agung yang dipasang penyidik untuk memastikan kendaraan-kendaraan tersebut tetap berada di lokasi selama proses penyidikan berlangsung. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebelumnya menjelaskan bahwa penyegelan dilakukan untuk kepentingan pendataan dan pengamanan aset yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Jumlah motor listrik yang berada di gudang EMO Sentul diperkirakan mencapai sekitar 6.000 unit. Kendaraan tersebut merupakan bagian dari pengadaan motor listrik operasional yang sebelumnya direncanakan untuk mendukung kegiatan SPPG di berbagai daerah. Aktivitas di sekitar pergudangan berlangsung normal, namun akses ke area penyimpanan kendaraan tetap terbatas. Sementara ribuan motor listrik tersebut masih berada di tempat semula, dalam kondisi terparkir rapi menunggu perkembangan lebih lanjut dari proses penyidikan yang sedang berjalan. Pemirsa, kita akan beralih ke informasi lain. Proses eksekusi Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta berakhir ricuh. Itu terjadi setelah massa simpatisan yang menolak eksekusi pengosongan tetap tidak mau bubar dan memilih bertahan di depan area Hotel Sultan. Kita akan melihat seperti apa kondisinya saat ini, pemirsa.
1: Terima kasih.

0: BPK GBK menunggu mereka mendaftar. Kalau mereka mendaftar ya kita lihat, kalau mereka nggak mendaftar ya kita nggak balik.
1: Pemirsa, demikianlah headline-nya. Sesaat lagi program Newsline akan kembali untuk Anda. Kembali di 102,9 barengan dengan Raffiana di sore hari ini sobat. Di jam 3 ya, tentu saja Raffiana gak sendirian karena ditemani bersama dengan Sobat Ayu yang ada di newsroom. Selamat sore Sobat Ayu.
2: Selamat sore Sobat Raffiana, selamat sore juga Sobat Kay.
1: Tentu saja kalau sudah menyapa Sobat Ayu berarti sudah siap untuk menyampaikan beberapa informasi. Informasi apa aja nih dalam Isus Update sore hari ini?
2: Yang pertama, ada anggaran BPBD Jember turun drastis sisa 8 miliar, politisi PDIP semprot Pemkab Jember lemah mitigasi bencana, serta wawasan polling SS, masyarakat merasa perlu minum susu menjadi gaya hidup di Indonesia.
1: Informasi selengkapnya dalam Isus Update berikut ini.
3: Isus Update 102,9 FM, K Radio, Sound of Knowledge.
2: Menjelang puncak musim kemarau, DPRD Jember menyoroti penurunan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dinilai cukup drastis. Kondisi ini menjadi perhatian karena sejumlah wilayah di daerah Jember selama ini masuk kategori rawan kekeringan, terutama saat fenomena El Nino terjadi. Anggota Komisi D DPRD Jember Wahyu Prayudi Nugroho mengatakan, ancaman kekeringan seharusnya diantisipasi dengan memperkuat program mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Menurutnya, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan dan memperpanjang musim kemarau, sehingga risiko kekurangan air bersih di sejumlah wilayah meningkat. Menurutnya, anggaran sekitar 7,5 miliar untuk urusan kebencanaan dan kemanusiaan di Jember tergolong minim. Ia membandingkan dengan sejumlah organisasi perangkat daerah lain yang memiliki alokasi anggaran lebih besar menghadapi potensi kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Nuki menghimbau masyarakat ikut menjaga lingkungan dan merawat sumber-sumber mata air. Beralih ke informasi selanjutnya, Hanif Faisal Nurofik, Wamenko Bidang Pangan, mendorong penguatan konsumsi susu masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi kesehatan dan daya saing demi menciptakan generasi Indonesia Emas 2045. Nafif menyoroti, konsumsi susu masyarakat Indonesia rendah, berkisar 16,2 hingga 16,8 liter per kapita per tahun atau setara sekitar 1 sendok susu per orang setiap hari. Angka itu masih jauh dari kebutuhan ideal untuk mendukung pertumbuhan tulang, perkembangan otak, dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Diberitakan sebelumnya, Dr. Andi Rianto SHMkes, ahli gizi dan atau nutrionis sekaligus kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Jawa Timur mengingatkan gerakan minum susu nasional berpotensi bermasalah jika tanpa pendampingan pemerintah. Ia menyebut, susu memang mempercepat proses metabolisme tubuh, sekaligus dibutuhkan untuk pertumbuhan anak dan mencegah stunting. Ia meminta pemerintah harus hadir memantau teknis dalam gerakan itu. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio. K Radio 102.9 K Radio.

0: Kay Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Kembali di Kay Perspektif bareng dengan Raffiana Sobat Kay, kita akan geser ke informasi selanjutnya. Masih berkaitan dengan persoalan sampah di Kabupaten Jember yang dinilai tidak cukup diselesaikan hanya dengan menambah kapasitas TPA. Penanganan sampah ini membutuhkan sentuhan teknologi yang mampu untuk mengolah sampah sejak dari sumbernya hingga tahap akhir, sehingga beban yang masuk ke TPA dapat ditekan. Pendiri komunitas Next Life Earth dari Senki Desta Galuh menilai, sistem pengelolaan sampah di Jember masih terlalu bergantung pada TPA Pakusari, yang akibatnya hampir seluruh sampah dari berbagai wilayah berakhir di satu lokasi tanpa didukung sistem pengolahan yang terintegrasi. Jadi kalau secara global, kondisi ini sudah darurat karena belum punya teknologi pengolahan sampah dari hulu hingga hilir. Menurut dosen teknik sipil Universitas Muhammadiyah Jember, teknologi pengolahan sampah perlu diperluas hingga tingkat desa dan lingkungan pemukiman. Dengan begitu, sebagian sampah dapat diolah di wilayah masing-masing tanpa harus seluruhnya diangkut ke TPA. Ia pun juga menjelaskan, konsep desentralisasi pengolahan sampah akan membuat setiap kawasan ini memiliki sistem pengolahan sendiri. Selain mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, langkah tersebut juga dapat menekan biaya transportasi dan pengangkutan. Jadi kalau semua dibawa ke satu tempat, nanti akan kerepotan dalam transportasi dan pengangkutannya. Tapi kalau setiap wilayah ini punya sistem pengolahan sendiri, itu lebih bagus. Senki juga menyebut bahwa selama ini pengolahan sampah yang berjalan baru menyentuh jenis sampah yang memiliki nilai ekonomis. Sampah anorganik seperti botol plastik dan barang bekas relatif sudah tertangani melalui pemulung maupun pengepul yang tersebar di desa-desa. Namun, berbagai jenis sampah yang lebih sulit didaur ulang seperti plastik saset dan kemasan metalizide masih minim sentuhan teknologi pengolahan, yang akibatnya sampah-sampah tersebut sebagian besar tetap berakhir di TPA. Dan menurutnya, berbagai teknologi pengolahan sampah ini sebenarnya telah tersedia dan berkembang cukup pesat. Sayangnya penerapan teknologi tersebut masih didominasi sektor industri yang masih belum banyak menjangkau skala rumah tangga maupun komunitas masyarakat. Karena itu, ia menilai bahwa pengembangan teknologi pengolahan sampah berbasis wilayah ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, mulai dari pengolahan organik, pemilahan sampah, hingga pemanfaatan kembali sampah residu yang perlu diperkuat agar TPA tidak terus menjadi tumpuan utama. Senki juga mendukung langkah pemerintah Kabupaten Jember yang mulai mendorong pengolahan sampah berbasis rumah tangga dan kawasan. Karena menurutnya, pemerataan teknologi serta peningkatan kesadaran masyarakat ini menjadi faktor penting untuk menciptakan sistem pengolahan sampah yang lebih berkelanjutan. Dan TPA ini tidak bisa terus menjadi satu-satunya solusi ya Sobat Kay. Yang dibutuhkan ini adalah pemerataan. Terkait dengan pemerataan teknologi dan juga kesadaran masyarakat agar pengolahan sampah ini bisa dilakukan sejak dari sumbernya, Sobat Kay.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di Kay Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. What a

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Dan sesaat lagi Sobat K, kita akan ikuti update informasi bersama dengan Sobat Ayu yang ada di newsroom dalam isu update berikut ini.
0: Isu update 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
2: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan seluas 81 ribu hektar lahan terbakar imbas cuaca panas dan peristiwa El Nino yang melanda Indonesia pada tahun ini. Menhut menggarisbawahi jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. Ia menyebut hal ini memiliki kaitan erat dengan El Nino yang saat ini sudah memasuki level moderat atau sedang. Oleh karena itu, Raja menyebut pemerintah pusat bersama pemerintah daerah telah berkonsolidasi untuk melakukan langkah penanggulangan, di antaranya dengan melakukan operasi modifikasi cuaca, teknik sekat kanal, dan lain sebagainya. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan pemerintah tengah bersiap menghadapi ancaman karhutla, yang menekankan koordinasi setiap bagian untuk diperketat dalam rangka mencegah peristiwa kebakaran hutan yang lebih besar. Beralih ke informasi selanjutnya, Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru terus mengawal kasus kekerasan yang dilakukan pemberi kerja terhadap 3 orang warga negara Indonesia di Johor Bahru, Malaysia, yang videonya sempat viral di media sosial. KJRI dalam keterangan yang diterima di Kuala Lumpur Kamis 18 Juni 2026 menyatakan terus memberikan pendampingan dan perlindungan kepada 3 pekerja migran Indonesia asal Aceh berinisial YA, YY, dan SH yang menjadi korban. Perwakilan RI menyampaikan sebagai tindak lanjut pada 16 Juni 2026, KJRI Johor Bahru membawa bersama pengacara yang ditunjuk mendampingi ketiga PMI dalam proses pembuatan laporan polisi dan pemberian keterangan kepada pihak kepolisian Malaysia. Proses pelaporan dilakukan di 2 kantor polisi yang berbeda sesuai dengan wilayah hukum tempat kejadian berlangsung. Penanganan kasus ini juga dilakukan dengan koordinasi erat bersama Kementerian Luar Negeri, Kementerian P2MI, serta KBRI Kuala Lumpur. Demikian 2 informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.

0: Iya, hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
0: Kulit Kyu juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulit Miu.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: K-Perspektif bersama Raffiana Rizdianti.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K Radio.

0: waktu Indonesia Barat bersama saya Jessica Wulandari. Polisi mengamankan pelaku penyebab kericuhan saat proses eksekusi ex-Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Polda Metro Jaya menegaskan 69 orang yang diamankan bukan merupakan karyawan hotel. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menyebut sekitar 500 orang menduduki kawasan ex-Hotel Sultan saat proses eksekusi berlangsung. Puluhan orang yang diamankan disebut merupakan massa yang dimobilisasi untuk menghalangi proses penyitaan aset negara. Polisi menyatakan jumlah orang yang diamankan masih mungkin bertambah seiring dengan proses pendalaman terhadap pihak-pihak yang diduga menghambat pelaksanaan putusan pengadilan. Akibat kericuhan, sedikitnya 29 orang mengalami luka, terdiri dari 26 personel Polri, 1 personel TNI, dan 2 warga sipil.
1: Secara umum, ini adalah massa yang terafiliasi ataupun mendapat keberadaan di sini karena panggilan dari pihak yang dieksekusi. Nah, Polda Metro Jaya dalam hal ini pasti akan mendalami dari 69 orang dan ini mungkin secara dinamis pasti akan bertambah terhadap yang diamankan. Tadi kita sama-sama melihat ada lebih kurang 500 masyarakat yang menduduki objek untuk dilakukan eksekusi dan ini pasti kami akan lakukan pendalaman terkait tentang mencoba menghalangi serta melakukan perlawanan terhadap petugas yang sedang melaksanakan tugas.
0: Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini pasca berlangsungnya eksekusi Hotel Sultan, kita bergabung dengan jurnalis Metro TV, Fania Liu, yang akan melaporkan langsung dari lokasi. Fania, pasca jalannya eksekusi, apakah kawasan ex-Hotel Sultan masih mendapatkan penjagaan hingga saat ini?
2: Baik, selamat sore Jessica dan juga pemirsa. Memang betul, PPK GBK atau Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno hari ini melangsungkan eksekusi pengosongan terhadap Hotel Sultan GBK usai pemerintah mengambil ahli aset negaranya, yakni Hotel Sultan GBK itu sendiri. Dan memang pada eksekusi kali ini ada beberapa objek yang menjadi objek eksekusi pengosongan dari hotel. Ini beberapa di antaranya ada 2 bidang tanah. Yang pertama dengan hak guna bangunan dengan nomor 26 memiliki luas tanah sebesar 53.709 meter persegi. Dan yang kedua ini ada HGB nomor 27 dengan seluas 83.666 meter persegi. Dan tidak hanya bidang tanah tersebut, ini juga ada 15 bangunan juga yang menjadi objek eksekusi pengosongan hotel pada hari ini. Dan beberapa di antaranya ini meliputi main tower dan juga homestay dari Hotel Sultan GBK. Dan tidak hanya itu, proses pada saat ini tadi PPK GBK juga menyebut pihaknya telah mengeluarkan sejumlah orang-orang ataupun warga yang masih menginap di Hotel Sultan GBK pada hari ini sebagai proses pengosongan. Dan juga pada saat ini mereka juga masih terus mendata aset apa saja yang memang belum dikeluarkan dari Hotel Sultan GBK pada hari ini. Dan untuk kawasan GBK sendiri ini tadi kami sempat memantau bahwa kawasan GBK ini masih ditutup dan masih ada beberapa tim gabungan yang masih menjaga sehingga para warga ini memang tidak diperkenankan masuk ke hotel, maksud kami ke area Gelora Bung Karno. Dan pemirsa, tentunya pada proses eksekusi pengosongan hotel pada hari ini tidak berlangsung secara mulus begitu ya. Tadi PPK GBK juga telah mengatakan bahwa pihaknya sempat mengalami hambatan berupa adanya kericuhan dan juga terprovokasi dari sejumlah orang. Oleh karena itu ada sejumlah pihak yang ditangkap atau diamankan, ini ada beberapa di antaranya ada sebanyak 119 orang yang telah diamankan. Namun pihak dari Polda Metro Jaya ini juga telah mengatakan bahwa pihak yang diamankan ini memang tidak ada kolerasinya sama sekali dari pihak Hotel Sultan GBK Jakarta. Demikian Jessica, saya akan kembalikan ke studio.
0: Iya, Fania, lalu bagaimana dengan pengelolaan aset dan juga lahan dari ex-Hotel Sultan ke depannya?
2: Thank you. Baik Jessica, untuk seluruh aset yang Anda tanyakan tadi, ini memang benar juga telah diamankan oleh pihak PPK GBK, namun kuasa hukum dari PPK GBK ini menyebutkan bahwa pihaknya masih mempertimbangkan apakah nantinya pihak keseluruhan aset ini akan berguna bagi masyarakat, namun juga mereka masih mempertimbangkan, maksud kami, bagaimana kelanjutan dari aset-aset yang mereka tahan pada hari ini. Namun Jessica dan juga pemirsa, untuk informasi selanjutnya, mari kita dengarkan lebih lanjut pernyataan dari kuasa hukum PPK GBK, Chandra Hamzah, berikut ini untuk Anda.
3: Ini ya, barang-barang ini karena bukan barang milik Seknek, itu tempat tidur, itu apa, maka perintah pengadilan dikeluarkan. Perintah pengadilan dikeluarkan, kita ikut perintah pengadilan, kita keluarkan. Perintah pengadilan pula untuk disimpan di dua tempat Cikarang itu ya, kita tempatkan di situ, itu. Kita ikutin aja perintah pengadilan.
4: Jadi besok karyawan juga sudah tidak bekerja?
3: Bekerja, karyawan siapa? Iya, untuk memindahkan keluarkan barang.
4: Oh, membantu gitu?
3: Iya.
4: Kan
3: operasionalnya sementara berhenti dulu tuh. Nah, jelas, yang jelas gini ya.
0: Baik, terima kasih Fania Liu atas laporan Anda langsung dari kawasan GBK. Dan demikian headline news saat ini, sesaat lagi program Metro hari ini akan segera hadir. Bersama dengan Eva Wondo dengan sejumlah informasi diantaranya, Zionis Israel masih terus melancarkan serangan ke Lebanon Selatan, meskipun Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan damai. Tetaplah bersama kami.

0: dia.
1: Satu single dari Khalib J, Gerilya Cinta, baru saja diputarkan ya Sobat K di jam 4 sore ini. Dan di sore hari ini tentunya masih di K Perspektif, masih bersama dengan Raffiana. Kita akan geser ke informasi selanjutnya Sobat K. Informasi yang satu ini masih berkaitan informasi dari Kabupaten Jember, di mana terkait dengan kursi pos Perumdam Tirta Pandalungan ya Sobat K, dan karena batal terisi sehingga dilakukan seleksi ulang. Proses seleksi Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumdam Tirta Pandalungan atau PDAM Jember yang berujung anti-klimaks ini artinya memaksa pemerintah daerah harus mengocok ulang seluruh tahapan seleksi. Nah, sebabnya calon finalis peringkat teratas yaitu Andreas Warsito mendadak dikabarkan mengundurkan diri di tahapan akhir. Kabar itu dibenarkan oleh PLH Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu Gatot Riono. Ia mengungkapkan bahwa drama pengunduran diri ini terjadi di tengah proses validasi nama terpilih di Kementerian Dalam Negeri. Mundurnya Andreas mengejutkan banyak pihak lantaran ia telah menyisihkan 6 kandidat lain sejak proses administrasi dibuka pada April lalu. Ia juga telah lolos uji kelayakan dan kepatutan di BKD Jawa Timur, tes kesehatan di RSUD Dr. Subandi, hingga wawancara eksklusif dengan Bupati Jember pada 11 Mei 2026 lalu. Namanya bahkan sudah disetorkan ke Kemendagri Dijen Bina Keuangan Daerah pada 13 Mei 2026 untuk legalisasi. Meski begitu, Gatot menegaskan bahwa Pemkab Jember menganggap pembatalan sepihak ini sebagai force majeure atau Pemkab Jember langsung berkonsultasi dengan Kemendagri. Hasilnya, pemerintah daerah memutuskan untuk tidak menunjuk juara kedua, namun membatalkan seluruh hasil dan menggelar ulang seleksi dari nol. Gatot juga menyebut langkah ini diambil demi menjamin akuntabilitas, meskipun harus mengurus kembali waktu dan anggaran daerah yang telah berjalan selama 2 bulan terakhir. Karena ini adalah force majeure ya Sobat K, yang mempengaruhi hasil akhir. Jadi Pemkab langsung berkoordinasi dan berkonsultasi secara intensif dengan Kemendagri.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. K-Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Polrestabes Surabaya masih terus melakukan pengembangan terkait kasus scamming yang melibatkan jaringan internasional. Nah, terbaru satu lagi warga negara asing asal Cina ditetapkan sebagai tersangka. Kombespol Lutfi Sulistiawan Kapolrestabes Surabaya menerangkan, sebelumnya polisi telah menetapkan 44 tersangka yang 3 diantaranya merupakan warga negara Indonesia. Nah, perkembangan terkait proses penyidikan terhadap 44 pelaku scamming ditambah satu lagi menjadi 45 tersangka. Dalam jaringan scamming tersebut, tersangka baru berinisial D berperan sebagai orang yang memberikan fasilitas sindikat scamming di TKP Solo. Selain itu, tersangka juga bertugas untuk menjemput korban dari Jakarta menuju Surabaya serta menyuplai kebutuhan di rumah operasional. Adapun 45 tersangka yang saat ini diamankan merupakan WNA dari beberapa negara, diantaranya adalah Cina, Jepang, Taiwan, serta ada dari WNI. Dan saat ini juga telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban-korban yang ada di Jepang. Dan dalam waktu dekat, pihaknya akan segera melakukan pemeriksaan kepada para korban yang ada di Cina. Dan sebelumnya, Polrestabes Surabaya ini membongkar kasus scamming yang melibatkan jaringan internasional setelah adanya laporan dugaan penculikan 2 warga negara Jepang. Dari pengembangan kasus tersebut, polisi membongkar jaringan penipuan daring lintas negara yang beroperasi di Surabaya, Solo, hingga Bali. Dan saat ini sebanyak 45 tersangka telah ditahan dan penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan pelaku lainnya dalam jaringan scam internasional tersebut. Dan dalam pengungkapan kasus ini, Polrestabes Surabaya juga menggandeng Divisi Hubungan Internasional Polri dan Interpol untuk menelusuri para korban yang diduga berada di Cina dan juga Jepang.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Raffiana. Pemkab Jember resmi mengukuhkan Forum Komunikasi Pondok Pesantren dan Forum Komunikasi Guru Ngaji se-Kabupaten Jember. Bupati Jember Mamat Fawaid bilang, kedua forum tersebut akan menjadi jembatan komunikasi dua arah agar kebutuhan masyarakat pesantren dapat terakomodasi dalam berbagai program pemerintah. Mulai dari peningkatan kualitas SDM, pelatihan kerja, pemberdayaan UMKM, hingga persiapan tenaga kerja migran profesional. Selain itu, forum ini juga diharapkan membantu pemerintah memetakan potensi dan kebutuhan santri.
2: Saya Wulan, City Gate FM Malang membawa kabar. Ketua DPRD Kota Malang Amitia Ratnanggani Siraduhita mendukung evaluasi menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis dan Koperasi Merah Putih. Dia menyampaikan juga penghentian program ini dapat dipertimbangkan jika pelaksanaan tidak memberikan manfaat nyata untuk masyarakat. Amitia juga menilai setiap program yang menggunakan anggaran negara harus berjalan efektif dan tepat sasaran.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun telah melakukan mitigasi bencana, termasuk pemetaan wilayah kelurahan yang terdampak kemarau panjang. Berdasar informasi BMKG, puncak musim kemarau terjadi bulan Agustus, maka perlu perhatian serius. PLT Pelaksana BPBD Kota Madiun M. Yusuf Asmadi mengaku melihat tahun sebelumnya, beberapa warga di Kelurahan Tawang Rejo dan Kelun mengalami kesulitan air bersih. Pasalnya sebagai bagian warga ini masih mengandalkan sumur pompa dalam. Diduga meningkatnya penggunaan diesel untuk pengairan sawah berdampak mengecilnya debit air sumur warga. Ia menambahkan BPBD menyiapkan tangki-tangki air. Seperti tahun kemarin, ada di wilayah Kelurahan Kelun, juga disiapkan tangki air dan distribusi air bersih jika dibutuhkan. Risiko lain bencana di musim kemarau, yakni musibah kebakaran, hal ini perlu menjadi kewaspadaan.
4: Kawan, selamat siang, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Capaian penemuan suspek atau terduga TBC di Surabaya mencapai 71,54% dari target 61.624 suspek yang ditetapkan. Secara rinci, lebih dari 44.000 orang sudah diperiksa selama Januari sampai Mei. Sementara capaian screening sudah menjangkau 600.000 lebih penduduk atau 45,78% dari target 50%. Dr. Billy Daniel Mesah, Kepala Dinkes Surabaya sampaikan, dari temuan itu 4.000-an pasien TBC sedang pengobatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan Surabaya. Tingkat keberhasilan pengobatan TBC mencapai 89,36%, sementara angka kematian pasien TBC selama menjalani pengobatan 1,8%.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Satu single dari Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, baru saja diputarkan ya Sobat K di jam 16:47, udah hampir di jam 5. Dan mohon maaf ya Sobat, untuk siaran analog masih ada maintenance karena masih ada pemadaman di pemancar. Jadi untuk kamu yang mau mendengarkan siaran ke radio, bisa banget buat akses di kastripradiojember.com. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya ya Sobat K. Memang beberapa akhir-akhir ini sering sekali terjadi pemadaman. Nah ini pun juga tadi ada Sobat Rendra yang mengabarkan di daerah Umbulsari, Sumboro, kemudian di area Tanggul, ini juga dilakukan pemadaman ya Sobat K di jam 2 tadi. Nah ini pemadamannya udah 2 kali. Dan sampai saat ini juga terjadi di beberapa wilayah tersebut. Lumayan lebar ya kawasan yang terdampak pemadaman. Kita juga masih bertanya-tanya kenapa akhir-akhir ini banyak sekali terjadi pemadaman. Apalagi yang bekerja di sektor listrik, ini sangat berdampak ya Sobat K. Ini juga bisa merugikan masyarakat yang ada di yang terdampak pemadaman listrik. Begitupun kalau ada pemadaman seharusnya memang ada informasi terlebih dahulu, pengumuman gitu ya, agar bisa diantisipasi oleh masyarakat. Karena kalau mendadak tuh khawatir justru kalau ada hal-hal yang penting dan genting, itu nanti akan dampaknya kemana-mana Sobat K. Memang akhir-akhir ini nggak hanya di Jawa Timur aja ya, tapi di Jawa Bali, bahkan di beberapa informasinya di beberapa provinsi kemarin juga di Jawa Barat itu pun juga pemadaman, di Jawa Tengah juga sama. Jadi merata Sobat, Jawa Bali ini dilakukan pemadaman secara bergiliran dan itu sangat sering terjadi. Kemarin dari PLN telah memberikan statement ya Sobat K, pemadaman yang ada di Jawa Bali ini itu bertujuan untuk peningkatan keandalan listrik Sobat K yang ada di Jember Bali. Jadi memang bertahap dari pemadaman tersebut nanti bergilir di beberapa wilayah-wilayah yang ada di Jawa Bali. Tapi tentu saja harus ada informasi terlebih dahulu ya Sobat, informasi yang mengikuti dari pemadaman tersebut. Jadi gak yang langsung tiba-tiba, karena ada banyak masyarakat yang bekerja sangat bergantung pada listrik. Nah banyak yang rugi juga. Bahkan kemarin ada informasinya ada peternak yang harus kehilangan banyak hewan ternaknya seperti ayam yang mati karena tiba-tiba listrik mati atau padam dengan waktu yang cukup lama. Nah dampaknya kan kemana-mana. Jadi harapannya sih kalau mau ada pemadaman memang ada informasi terlebih dahulu ya, dan tidak terlalu lama, karena dari pemadaman tersebut kita juga sangat gimana ya namanya, sangat susah juga gitu. Apalagi kalau yang emang setiap harinya menggunakan listrik dan gak lepas dari listrik, itu sangat berdampak Sobat K. Semoga saja dari ini PLN bisa melihat ya kondisi di masyarakat memang sangat butuhkan listrik. Jadi kalau ada apa-apa memang harus ada announcement dulu, ada informasi terlebih dahulu atau ada pengumuman. Di sore hari ini masih di K Perspektif bersama dengan Raviana sampai jam 8. Kondisi traffic juga lumayan padat ya, banyak masyarakat yang melakukan aktivitas di sore hari ini. Kirimkan kabar, informasi, share aja ke WhatsApp K Radio ya kalau ada peningkatan volume kendaraan atau informasi lainnya. Ke WhatsApp Kiradio di 0811 378 1029.

0: 92,9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Kembali di IK Perspektif, masih barengan dengan Raviana Sobat K di sore hari ini. Sudah di jam 5 lewat 10 menit ya Sobat. Nanti untuk azan sholat maghrib di wilayah Jember dan sekitarnya akan berkumandang di jam 17 lewat 17 menit. Masih ada 7 menit lagi dan kita akan bahas beberapa informasi masih di sore hari ini. Ya, satu informasi terkait informasi dari Kabupaten Jember. Seperti yang kita tahu ya, akhir-akhir ini tuh sering terjadi pemadaman listrik. Bahkan di K-Radio juga terdampak Sobat K. Di pemancar sempat padam berkali-kali. Bahkan hari ini juga dari Sobat Rendra juga memberikan informasinya bahwa di daerah Umbul Sari, kemudian juga di daerah Semboro, Tanggul dan sekitarnya ini juga padam. Sudah dua kali ini ya. Jadi lumayan luas dampak dari pemadaman yang terjadi pada hari ini Sobat K. Dan durasinya juga lumayan lama dari pemadaman tersebut sehingga berdampak pada masyarakat yang melakukan aktivitas atau pekerjaannya menggunakan listrik Sobat K. Nah, seringnya pemadaman listrik maupun penurunan tegangan di suatu wilayah ini tidak bisa dianggap sepele ya Sobat K. Selain mengganggu aktivitas masyarakat, kondisi tersebut juga berisiko untuk memperpendek usia pakai berbagai perangkat elektronik rumah tangga. Hal itu terutama terjadi pada peralatan yang belum dibekali teknologi pelindung tegangan modern. Dari dosen teknik energi terbarukan Polije, Dedi Eko Rahmanto menjelaskan bahwa pemadaman listrik pada dasarnya dapat dipicu oleh dua faktor. Yang pertama, adanya pekerjaan perawatan jaringan yang memang sudah terjadwal. Yang kedua, gangguan yang sifatnya mendadak dan sulit diprediksi. Menurut dari S1 Teknik Pertanian Universitas Jember dan S2 Teknik Mesin Pertanian dan Pangan IPB tersebut, apabila pemadaman dilakukan untuk kepentingan pemeliharaan, maka penyedia listrik memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pelanggan. Sementara itu, gangguan yang terjadi secara tiba-tiba umumnya disebabkan faktor teknis maupun kondisi tertentu di lapangan. Meski demikian, gangguan tersebut biasanya tidak berlangsung terlalu lama dan segera ditangani agar pasokan listrik kembali normal. Dedi juga menerangkan dampak dari listrik padam maupun tegangan yang tidak stabil cukup terasa terhadap perangkat elektronik yang belum dilengkapi sistem inverter. Fluktuasi tegangan ini dapat membuat komponen pekerja tidak optimal sehingga umur pemakaian alat menjadi lebih pendek. Meski begitu, perkembangan teknologi membuat banyak perangkat elektronik terbaru telah dibekali inverter atau sistem penyesuaian tegangan. Salah satu contoh yang mudah ditemui adalah kepala pengisi daya telepon seluler. Untuk meminimalkan risiko kerusakan, masyarakat disarankan untuk memasang stabilizer voltase atau stavolt sebagai perlindungan paling sederhana, di mana alat tersebut berfungsi menjaga tegangan listrik tetap berada pada batas aman sehingga perangkat elektronik tidak langsung menerima lonjakan maupun penurunan tegangan secara drastis. Nah, alternatif lainnya ialah menggunakan uninterruptible power atau UPS yang mampu menyediakan daya cadangan sementara ketika listrik padam mendadak. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan inverter dari sumber energi lain, generator set atau genset, hingga power bank berkapasitas besar untuk menopang kebutuhan perangkat tertentu. Apabila memiliki anggaran lebih, penggunaan pembangkit listrik tenaga surya rumah tangga ini dinilai menjadi pilihan yang menjanjikan. Namun biaya investasinya masih relatif tinggi. Untuk kebutuhan rumah tangga dengan konsumsi sekitar 300 hingga 400 kilowatt, dana yang diperlukan diperkirakan mencapai sekitar 40 juta rupiah. Nah, untuk saat ini ya Sobat K, terkait dengan penggunaan PLTS di rumah sedang menjadi tren. Hanya saja biaya pengadaannya memang lebih cukup mahal Sobat. Ini ada beberapa saran yang diberikan oleh dosen dari Polije ya Sobat K untuk masyarakat. Karena dari dampak pemadaman listrik secara tiba-tiba dan sering ya akhir-akhir ini juga berdampak pada elektronik kita sangat berbahaya sekali, bahkan dampaknya bisa mengalami kerusakan, error, dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat disarankan untuk memiliki stafel atau inverter di rumah. Ini untuk melindungi elektronik kamu, Sobat Key. Dan sebisa mungkin ya, harapannya sih dari PLN kalau memang ada pemeliharaan harus diinformasikan terlebih dahulu kepada masyarakat melalui himbauan, announcement, atau dari informasi-informasi yang tentu saja itu sangat penting untuk masyarakat agar bisa antisipasi. Kalau dipadamkan secara mendadak dengan durasi yang cukup lama, dampaknya juga ke masyarakat juga ya, dari pekerjaan, kemudian dari barang-barang elektronik, ini sangat berdampak Sobat K. Jadi kalaupun memang ada peningkatan atau pemeliharaan dari Jawa Bali ya, informasinya dari PLN itu ada peningkatan listrik atau keandalan listrik di Jawa Bali, sehingga memang akhir-akhir ini dampaknya ada pemadaman listrik secara berkala di beberapa wilayah. Tidak hanya di Jawa Timur aja, tapi kemarin informasinya juga di Jawa Barat, kemudian juga di Jawa Tengah, terjadi pemadaman akhir-akhir ini sering terjadi. Jadi semoga saja dari PLN bisa untuk memberikan informasi terlebih dahulu, sehingga masyarakat bisa lebih antisipasi dan siap-siap kalau memang terjadi pemadaman.
0: K Radio 102.9 K Radio, your life, your music.
2: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
3: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
2: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
3: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
2: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
3: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
4: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

Satu single dari Irsan, Ajaib, baru saja diputarkan ya Sobat K di malam hari ini. Nampaknya di daerah Tanggul, Semboro, dan Umbul Rejo, dan area sana ya, ini masih dilakukan pemadaman. Informasinya dari Sobat Rendra, ini juga masih belum menyala juga dari jam 2 siang tadi ya. Begitupun di Rembangan Sobat K, karena pemancar radio ada di sana, jadi mohon maaf untuk siaran radio analog, jadi masih belum bisa untuk diakses ya Sobat. Jadi sementara bisa melalui website Keradio di kastripradiojember.com. Akhir-akhir ini memang sering terjadi pemadaman untuk pemadaman listrik di wilayah Jember Sobat K. Bahkan di Rembangan itu sekitar 2 kali ya. Begitupun seperti di daerah Tanggul, Semboro, dan Umbul Rejo, ini juga 2 kali dilakukan pemadaman dan durasinya lumayan panjang Sobat K. Jadi mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Jadi untuk sementara kamu bisa akses melalui website K Radio. Nanti kalau memang informasinya sudah dilakukan normalisasi atau udah nyala kembali ya listriknya, pasti nanti akan kembali mengudara Sobat K. Di malam hari ini masih di K Perspektif bareng dengan Raviana Sobat sampai jam 8 malam. Jadi masih cukup panjang kebersamaan kita, sekitar 2 jam lagi Sobat K. Jadi kalau ada beberapa informasi, share aja ke WhatsApp K Radio ya di 0811 378 1029. Tadi ada Sobat K juga yang bergabung melalui saluran WhatsApp K Radio dari Sobat Nesha. Ini menginformasikan STNK hilang ya Sobat K, atas nama Nesha Tantri R.

0: BPN dengan nopol atau nomor polisi P2576IS yang hilang sekitar 2 minggu lalu di sekitar daerah Sumbersari atau di lingkar kampus. Ini kira-kira lokasi hilangnya. Jadi kalau kamu menemukan atau melihat STNK atas nama Nesya Tantri RN dengan P2576IS, bisa menghubungi nomor Keredio di WhatsApp Keredio ya, atau bisa mengantarkan langsung ke kantor Keredio di Jalan Danau Toba nomor 8 di jam kerja Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jadi untuk kamu yang menemukan dari STNK tersebut, nanti kita akan share dan bantu untuk hubungkan ke sobat yang kehilangan tersebut. Semoga segera ditemukan ya Sobat K. Begitupun kalau kamu ada beberapa informasi kehilangan, share aja ke WhatsApp K Radio, nanti kita akan bantu semaksimal mungkin untuk kami siarkan. Entah itu barang kehilangan, benda berharga, boleh kirimkan aja ke WhatsApp K Radio. Yang penting tahu datanya ya secara lengkap, kemudian juga perkiraan hilangnya kapan dan kira-kira lokasi hilangnya di mana. Itu jelas, nanti kita akan bantu share tentunya. Begitupun dengan ciri-ciri barangnya ya Sobat K, kalaupun dompet nanti sertakan ciri-ciri, kalaupun tas ataupun motor, silakan kirimkan ciri-cirinya dengan lengkap. Nanti kita akan bantu siarkan Sobat. Dan tenang aja, nanti kita masih akan bahas beberapa informasi di K Perspektif. Jadi stay tune terus di 102,9 K Radio.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

Untuk siaran analog sudah bisa untuk diakses kembali ya Sobat KI di 102,9 KI Radio. Sudah menyala nih listriknya ya yang berada di daerah Rembangan. Jadi udah kembali normal, kamu bisa mendengarkan siaran analog di 102,9 KI Radio. Di malam hari ini masih bersama Raffiana di KI Perspektif. Dan tadi ada Sobat Cahyo Riyadi yang juga memberikan kabar dan informasinya terkait dengan rencana penghentian aliran listrik sementara yang rencananya akan dipadamkan besok hari Jumat 19 Juni di jam 7 pagi sampai jam 10 pagi. Jadi perkiraan 3 jam ya Sobat KI. Untuk wilayah terdampak ini masih belum ada penjelasannya, tapi dari padam pengerjaan di jam 7 sampai dengan jam 10 yang terdampak kira-kira di perumahan Taman Gading. Jadi yang berada di perumahan Taman Gading, antisipasi saja ya Sobat KI, besok di jam 7 pagi sampai jam 10 pagi akan dilakukan pemadaman aliran listrik sementara. Jadi yang punya pekerjaan berkaitan dengan listrik nih, apalagi yang masak, kemudian juga yang nyuci pakai magicom atau menggunakan mesin cuci. Nah, ini bisa diantisipasi Sobat KI sebelum jam 7 dimaksimalkan sudah kelar ya. Tapi pemadamannya sampai jam 10 aja Sobat KI, dan kita bantu untuk update, biasanya bisa lebih cepat atau biasanya lebih lama dari pemadaman tersebut, tapi estimasi cuma 3 jam sampai jam 10 pagi. Kalau ada informasi terkait dengan pemadaman, kita akan share secepatnya ya Sobat, kita akan bantu. Jadi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat juga, jadi nggak mendadak gitu ya tiba-tiba mati. Ini sangat berpengaruh juga pada elektronik kita Sobat KI. Jadi kalau tiba-tiba atau mendadak gitu ya mati atau pemadaman listrik gitu, dampaknya nggak hanya ke sektor pendidikan maupun ekonomi, pekerjaan dan lain sebagainya Sobat KI. Dilihat di wilayah kita, di rumah kita sendiri, elektronik kita itu juga berpengaruh. Karena kalau tiba-tiba padam itu kan juga berpengaruh pada ketahanan elektronik tersebut, jadi gampang rusak, konslet dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa saran tadi dari dosen PolyJ ya Sobat KI. Jadi untuk rumah tangga bisa siap-siap voltase, atau bisa dikatakan itu sangat penting untuk akhir-akhir ini, apalagi yang sering terjadi pemadaman atau inverter. Ini juga sangat penting ya Sobat KI, karena inverter ini sistemnya bisa menyesuaikan tegangan. Jadi kalau tiba-tiba padam, masih menyimpan daya listrik di inverter tersebut, jadi nggak langsung padam Sobat KI. Jadi itu yang perlu untuk kita siapkan, karena memang dari PLN kemarin ada himbauan untuk Jawa Bali itu akan dilakukan pemadaman secara bertahap di beberapa wilayah karena untuk peningkatan keandalan listrik, sehingga masih ada potensi pemadaman listrik sementara di beberapa wilayah. Gak ada di Jawa Timur aja ya, tapi di Jawa Tengah juga, Jawa Barat begitupun, sehingga merata Sobat KI. Kita harapannya dari PLN terus untuk memberikan informasi terlebih dahulu ya, atau pengumuman, karena sangat berdampak kalau listrik ini tiba-tiba mati, apalagi kalau pekerjaannya sangat bergantung dengan listrik ya. Kemarin di Jawa Tengah kalau gak salah banyak peternak yang akhirnya peternak ayam itu banyak yang mati karena listriknya tiba-tiba padam dalam durasi yang cukup panjang. Nah, ini kan akhirnya dampaknya juga ke masyarakat ya Sobat KI. Kita juga harapannya kalau ada pemadaman gitu harus ada informasi atau pengumuman minimal, jadi bisa antisipasi terlebih dahulu. Kamu juga boleh share ya Sobat KI, kalau ada informasi terkait dengan pemadaman, share aja ke WhatsApp KI Radio di 0811 378 1029.

0: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar. Berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: hadhi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Megiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita semua.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Anissa Putri membawa kabar. Realisasi pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor retribusi pasar di Pamekasan masih belum optimal. Hingga triwulan pertama 2026, capaian pendapatan masih jauh di bawah separuh target yang sudah ditetapkan. Sekretaris Komisi 2 DPD Pamekasan Muhammad Faridi menekankan agar dinas terkait berkomitmen untuk mengoptimalkan seluruh potensi PAD sektor pasar yang ada. Ia juga mendorong adanya terobosan inovatif melalui digitalisasi. Langkah itu sangat penting untuk meminimalkan potensi adanya kebocoran.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Alan Rehan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan masih membebaskan pungutan pajak kendaraan bermotor serta bea balik nama khusus untuk kendaraan listrik berbasis baterai. Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno menegaskan, kebijakan 0% ini strategis diatur lewat keputusan Gubernur Nomor 100 tahun 2026. Langkah bebas pajak tersebut diambil guna menstimulasi masyarakat agar segera beralih dari bahan bakar minyak menuju transportasi sehat yang ramah lingkungan di wilayah Jawa Tengah.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. 5 desa di Bojonegoro hingga kini belum mencairkan dana desa tahap 1 sesuai batas waktu ditentukan 15 Juni 2026. Namun kelima desa tersebut masih bisa mencairkan dengan syarat menyertakan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan DD tahap pertama. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara KPPN Bojonegoro Teguh Ratno Soekarno bilang, Bojonegoro ada 5 desa yang belum mengajukan pencairan DD tahap 1, sedangkan Lamongan sudah 100%. Penyaluran DD reguler dilakukan 2 tahap, meliputi tahap pertama sebesar 40%, sedangkan tahap kedua 60% dari pagu DD setiap desa.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kay Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Di jam 18.48 menit ini Sobat Kay, ada Sobat Rahma ini yang bergabung di saluran WhatsApp Kay Radio. Melaporkan di perempatan Lampu Merah Mangli ramai lancar dah dan sempat padat. Karena di Mangli ini juga padam listriknya, jadi mati lampu, lumayan gelap ya. Sekarang mati lampu mulai dari perempatan sampai dengan perkampungan Kerajaan Mangli. Dan informasinya Sobat Rahma, berarti di sana masih belum menyala ya listriknya. Jadi untuk sobatnya yang mau ke arah Mangli, hati-hati selalu karena masih ada pemadaman dari daerah Mangli sampai dengan perkampungan Kerajaan. Jadi hati-hati dan jangan terlalu ngebut Sobat Kay. Tadi arus lalu lintas lumayan agak padat juga, sempat padat informasinya dari Sobat Rahma. Tapi untuk saat lagi ini sudah mulai lancar. Yang penting hati-hati dan kurangi kecepatan yang akan melakukan aktivitas ke sana. Terima kasih informasinya Sobat Rahma di malam hari ini. Dan masih bersama Raffiana ya di Kay Perspektif. Sambil menunggu juga update informasi dari kamu, kita akan geser ke informasi berikutnya.
2: 102,9 Kay Radio, hit music, hot news.
1: Terkait dengan update kepulangan haji Sobat Kay, dari rencana pemulangan lebih awal, seorang jemaah haji asal Kabupaten Jember melalui mekanisme tanazul atau mutasi kloter terpaksa ditunda. Jemaah bernama Asmani Abdul Bari, warga desa Bedadung Gumuk Suda, Kecamatan Pakusari, belum dapat diterbangkan ke Indonesia karena kondisi kesehatannya yang dinilai belum memenuhi syarat untuk melakukan perjalanan udara. Kepala Seksi Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Jember, Irfan Irdian, pada Kamis 18 Juni menjelaskan, Asmani sebelumnya telah dipindahkan dari kloter 97 ke kloter 56 setelah menjalani perawatan oleh tim medis petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi. Berdasarkan data PPIH Arab Saudi, yang bersangkutan dirujuk melalui layanan medis dan mendapatkan penanganan di pusat kesehatan haji. Sehari kemudian, PPIH menerbitkan surat mutasi kloter yang memindahkan Asmani dari kloter sub 97 ke sub 56 untuk memudahkan proses pemulangan. Awalnya, jemaah tersebut dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 15 Juni 2026 menggunakan pesawat Saudi Airlines. Namun saat yang menjalani pemeriksaan kesehatan menjelang keberangkatan, tim medis menyatakan kondisinya masih belum layak terbang sehingga proses pemulangan harus dibatalkan. Irfan juga mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu perkembangan kondisi kesehatan tersebut serta informasi terbaru dari PPIH Arab Saudi terkait dengan jadwal pemulangan berikutnya. Dan saat ini pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari PPIH Arab Saudi. Pemulangan akan dilakukan setelah kondisi jemaah dinyatakan layak untuk melakukan perjalanan udara. Sebelumnya, dua jemaah haji asal Kabupaten Jember juga menjalani tanazul pemulangan karena alasan kesehatan. Mereka adalah Arifin Abdullah, warga Kecamatan Kaliwates, dan Satubi Umar, warga Desa Serut, Kecamatan Panti. Jika Asmani nantinya berhasil dipulangkan melalui mekanisme yang sama, maka jumlah jemaah haji Jember yang menjalani tanazul menjadi 3 orang. Tanazul kloter ini merupakan mekanisme pemindahan jemaah antar kelompok terbang yang biasanya dilakukan karena faktor kesehatan, usia lanjut, atau pertimbangan lain agar jemaah memperoleh pendampingan dan jadwal kepulangan yang lebih sesuai dengan kondisinya. Sementara, Kementerian Agama Kabupaten Jember masih menunggu kedatangan jemaah haji asal Jember yang tergabung dalam sejumlah kloter gabungan. Berdasarkan jadwal yang diterima, mulai Jumat 19 Juni akan tiba jemaah dari kloter 71 sebanyak 4 orang. Sedangkan kloter 84 dan kloter 86 masing-masing membawa 2 jemaah asal Kabupaten Jember.

0: Selamat malam Sobat KAI, kembali di KAI Perspektif barengan dengan Raffiana. PT Kereta Api Indonesia Daop 9 Jember resmi meluncurkan KA Pandelungan 2 relasi Jember Gambir pulang pergi pada Kamis pagi. Kehadiran kereta baru ini menjadi jawaban atas tingginya kebutuhan masyarakat akan transportasi langsung menuju Jakarta yang aman, nyaman, dan bebas kemacetan. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 9 Jember resmi meluncurkan KA Pandalungan 2 relasi Jember Gambir pulang pergi. Kamis pagi 18 Juni 2026. Kehadiran kereta baru ini menjadi jawaban atas tingginya kebutuhan masyarakat akan transportasi langsung menuju Jakarta yang aman, nyaman, dan bebas kemacetan. Wakil Presiden KAI Daerah Operasi 9 Jember, Hengki Prasetyo mengatakan, peluncuran KA Pandalungan 2 dilakukan setelah layanan KA Pandalungan sebelumnya menunjukkan tren yang terus meningkat. Sepanjang tahun 2025, KA Pandalungan telah melayani lebih dari 409.000 pelanggan. Sementara itu, pada periode Januari hingga Mei 2026, jumlah penumpang mencapai 173.977 orang atau naik 5,31% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tingginya animo masyarakat juga terlihat pada perjalanan perdana KA Pandalungan 2. KAI mencatat sebanyak 634 penumpang menggunakan layanan tersebut pada hari pertama pengoperasian, dengan tingkat okupansi mencapai 160%. Untuk menunjang kenyamanan perjalanan, KA Pandalungan 2 menggunakan rangkaian 8 kereta eksekutif stainless steel generasi terbaru dengan kapasitas 404 duduk. Kereta ini menghubungkan sejumlah kota strategis di Pulau Jawa, mulai dari Lumajang, Probolinggo, Surabaya, Semarang, Cirebon, hingga Jakarta tanpa transit. KA Pandalungan 2 relasi Jember-Gambir dijadwalkan berangkat pukul 9.05 waktu Indonesia Barat dan tiba di stasiun Gambir pukul 22.03 waktu Indonesia Barat. Tarif normal tiket dibanderol sebesar Rp750.000. Khusus masa peluncuran, KAI memberikan potongan harga 30% bagi pelanggan. Selain memperkuat konektivitas antar wilayah, kehadiran KA Pandalungan 2 diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah mulai dari sektor pariwisata, perdagangan, transportasi lanjutan, hingga pelaku UMKM di sepanjang lintasan kereta.
3: Rangkaiannya itu 8 kereta eksekutif stainless steel dengan kapasitas total nanti di 450. Selanjutnya, alhamdulillah, di peluncuran KA perdagangannya ini pada bulan itu secara okupansi nasional itu atau okupansi dari Gambir dan Jember Gambir itu sudah mencapai 160% di posisi pagi hari tadi di 06.00. Sedangkan untuk keberangkatan dari wilayah Jember dan 9 Jember ini sudah mencapai 50%.

0: Satu single dari Malcolm Todd dengan Earring baru saja diputarkan Sobat K di malam hari ini. Kita geser ke informasi selanjutnya. Dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq atau UNHAS Jember resmi meluncurkan sistem perencanaan penganggaran dan kinerja atau SIPRIMA, di mana peluncuran aplikasi tersebut dilakukan dalam agenda review dan penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara tahun anggaran 2027 yang berlangsung di Jember 17 hingga 19 Juni 2026. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq atau UINHAS Jember resmi meluncurkan sistem perencanaan penganggaran dan kinerja disingkat SIPRIMA. Peluncuran aplikasi tersebut dilakukan dalam agenda review dan penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau Lembaga RKAKL tahun anggaran 2027 yang berlangsung di Jember 17 hingga 19 Juni 2026. Rektor UINHAS Jember Prof. Hepni mengatakan, SIPRIMA merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap rupiah anggaran kampus dapat dikelola secara efektif, tepat sasaran, dan terhubung langsung dengan target kinerja institusi. Menurutnya, digitalisasi sistem perencanaan dan penganggaran menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Melalui aplikasi ini, seluruh proses perencanaan, penganggaran, penjadwalan dana, penyusunan perjanjian kinerja, hingga evaluasi pimpinan dapat dilakukan dalam sistem berbasis web dan aplikasi Android. SIPRIMA juga dirancang untuk mendukung keselarasan antara alokasi anggaran dengan program-program prioritas kampus sehingga pimpinan dapat memantau dukungan anggaran terhadap setiap target yang telah ditetapkan. Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan atau AUPK UINHAS Jember, Dr. Nawawi menjelaskan, aplikasi SIPRIMA dilengkapi lebih dari 18 modul terintegrasi yang memungkinkan pemantauan pagu anggaran, rencana penarikan dana, serta perubahan anggaran secara real-time. Sistem tersebut juga telah disesuaikan dengan regulasi standar biaya nasional dan dilengkapi fitur audit trail untuk memperkuat transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dengan penerapan SIPRIMA dalam penyusunan RKAKL 2027, UINHAS Jember berharap tata kelola perencanaan dan penganggaran menjadi lebih tertib, efisien, dan profesional. Digitalisasi ini juga diharapkan mendukung peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat reputasi UINHAS Jember sebagai perguruan tinggi yang unggul dan akuntabel. Kegiatan peluncuran dan penyusunan RKAKL 2027 ini diikuti sekitar 60 peserta yang terdiri dari perwakilan fakultas, lembaga, unit, dan tim kerja di lingkungan UINHAS Jember. Forum tersebut sekaligus menjadi momentum transformasi sistem pengelolaan anggaran dari metode manual menuju sistem digital yang terintegrasi.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Satu single dari Bruno Mars, Versace on the Floor, baru saja diputarkan Sobat K. Dan kita akan geser ke informasi selanjutnya ya. Informasi yang satu ini terkait dengan investasi bodong yang akhir-akhir ini memang sangat marak terjadi Sobat. Sehingga DPR mendesak untuk penegakan hukum yang tidak setengah-setengah. Maraknya kembali kasus investasi bodong di sejumlah daerah. Ini menjadi perhatian serius di parlemen. Anggota Komisi 11 DPR RI Charles Mekiansyah mendorong agar penegakan hukum terhadap kejahatan berkedok investasi tidak lagi dilakukan secara setengah-setengah. Dalam keterangannya saat hadir di Jember pada Selasa 16 Juni, Charles menegaskan bahwa penanganan kasus investasi ilegal harus dilakukan secara serius. Tidak hanya berhenti pada proses pemidanaan pelaku, tetapi juga menyasar aspek perlindungan dan pemulihan hak korban yang telah dirugikan. Ia juga menekankan pentingnya penguatan upaya penelusuran dan penyitaan aset atau aset recovery sejak awal proses hukum, di mana hal itu perlu dilakukan agar dana masyarakat yang hilang akibat praktik investasi bodong dapat diminimalkan tingkat kerugiannya. Karena menurutnya, selama ini masih terdapat kelemahan dalam penanganan kasus serupa. Meskipun pelaku diproses hukum, namun aset hasil kejahatan ini tidak sepenuhnya berhasil diamankan, sehingga korban tetap menanggung kerugian besar. Charles juga menilai, pola kejahatan investasi bodong terus berulang karena belum ada efek jera yang kuat. Karena itu, diperlukan sinergi yang lebih solid antara aparat penegak hukum dan lembaga terkait dalam memperkuat pengawasan sekaligus penindakan.

Sobat, karena udah hampir di jam 8 ya Sobat Kay, terima kasih banyak yang sudah bergabung di saluran WhatsApp Kay Radio dan berbagi kabarnya. Raffiana harus pamit dan besok ya Perspektif lanjut lagi di jam 6 sore tentunya. Maaf, di jam 6 pagi maksud saya, mulai jam 6 pagi sampai jam 8 malam dengan berbagai informasi yang juga terus diupdate untuk kamu Sobat. Jadi stay tune terus di 102,9 Kay Radio. Selamat malam, Raffiana pamit dan selamat untuk beristirahat. Judika tak mungkin bersama.

0: Cute time dulu, ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Paling hot dan hits minggu ini.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
3: Aquaviva, murni, sehat, alami.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. That's my girl.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. 1, 2, 4.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Perspektif 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo Sobat Kay, selamat pagi. Kali ini kamu mendengarkan kembali Kay Perspektif di hari Jumat 19 Juni 2026 bareng saya, Rosit Romansyah. And it goes.

Ketemu lagi bareng saya Rosid Romansyah di 102,9 FM K Radio dalam K Perspektif Sobat K di hari Jumat 19 Juni 2026. Gimana kabar kamu menjelang weekend kali ini Sobat K? Apakah sudah ada rencana untuk mengisi weekend kamu? Mungkin liburan di daerah Jember saja atau ingin keluar kota Sobat K? Pastikan sudah dipersiapkan dengan matang. Kembali di K Perspektif akan kami hadirkan berbagai informasi seputar Jember dan sekitarnya dan juga seputar internasional. Dan bahkan kita juga akan memberikan informasi seputar hasil dari gelaran Piala Dunia 2026 Sobat K, yang mana ini membuat saya terkejut Sobat K, bahwasanya Afrika Selatan bisa menahan Republik Ceko dengan skor 1-1 Sobat K. Ya, ini pertandingan yang cukup seru semalam Sobat K. Gimana menurut kamu pertandingan-pertandingannya Sobat K ya? Kalau melihat gelar Piala Dunia 2026 ini cukup menarik untuk kita perhatikan. Selain banyak dramanya Sobat K, bahwasanya negara-negara dari Afrika ini sangat memberikan kejutan dalam pertandingan di gelaran Piala Dunia 2026. Selain kamu juga bisa mendengarkan K Radio melalui jalur terestrial 102,9 FM, kamu juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi Noise NOICE dan juga memberikan kabar mengenai kondisi arus lalu lintas dan juga cuaca di pagi hari ini di nomor subcenter K Radio 0811 378 1029.

0: Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kiri Radio Sobat K, kami mendapatkan informasi bahwasanya rektor dari UIN HAS Jember, Profesor Hepni Zain, ini dikabarkan meninggal dunia pada hari ini Jumat 19 Juni 2026 Sobat K, pukul kurang lebih 12:30 dini hari. Kami keluarga besar dari Kiri Radio mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Profesor Dr. Haji Hepni Zain, SAMM CPM, selaku rektor UIN HAS Jember Sobat K. Dan mudah-mudahan beliau mendapatkan siat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan segala amal perbuatannya dibalas dengan setimbal Sobat K. Dan masih kita informasikan juga bahwasanya kita juga masih menunggu konfirmasi lebih detail mengenai penyebab dari meninggalnya Profesor Hepni Zain selaku rektor UIN HAS Jember.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K-Backtrack.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
0: Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
0: Mau dong.
9: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
11: 102,9 FM Gay Radio Sobat Gay. Di momen menjelang libur sekolah pergantian tahun ajaran baru Sobat Gay, PT KAI Daop 9 Jember merilis dan juga meluncurkan KA Pandalungan 2 relasi Jember Gambir pulang pergi pada hari Kamis kemarin Sobat Gay. Gerbang kereta baru ini menjadi jawaban atas tingginya kebutuhan masyarakat akan transportasi langsung menuju Jakarta yang aman, nyaman, dan bebas kemacetan. Vice Presiden KAI Daop 9 Jember Hengki Prasetyo mengatakan peluncuran KA Pandalungan 2 dilakukan setelah layanan KA Pandalungan sebelumnya menunjukkan tren yang terus meningkat. Sepanjang tahun 2025 saja, KA Pandalungan telah melayani lebih dari 409.000 pelanggan. Sementara pada periode Januari hingga Mei 2026, jumlah penumpang mencapai 173.977 orang atau naik sebesar 5,31% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu Sobat G. Dan tingginya animo masyarakat juga terlihat pada perjalanan KA Pandalungan. KAI mencatat sebanyak 634 penumpang menggunakan layanan tersebut pada hari pertama pengoperasian Sobat G, dengan tingkat okupansi mencapai 160%. Dan kereta ini menghubungkan sejumlah kota strategis di Pulau Jawa, mulai dari Lumajang, Probolinggo, Surabaya, Semarang, Cirebon hingga Jakarta tanpa adanya transit. Dan KA Pandalungan 2 sendiri, relasi Jember Gambir, ini dijadwalkan berangkat pukul 9.05 waktu Indonesia Bagian Barat dan tiba di stasiun Gambir pada pukul 10 malam lewat 3 menit Sobat G. Untuk tarif tiket normal sendiri ini dibanderol sebesar Rp750.000. Khusus masa peluncuran, KAI memberikan potongan harga sebesar 30% bagi pelanggan. Dan selain perkuat konektivitas antar wilayah, kehadiran KA Pandalungan 2 diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah mulai dari sektor pariwisata, perdagangan, transportasi, hingga pelaku UMKM di sepanjang lintasan kereta.
10: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran yang ditandatangani Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Istana Versailles, Prancis, ternyata mengejutkan banyak pihak. Bahkan Menteri Keuangan Prancis yang hadir langsung dalam jamuan makan malam itu mengaku tidak mengetahui rencana penandatanganan itu sebelumnya. Menteri Keuangan Prancis Roland Lescure mengatakan penandatanganan kesepakatan damai Amerika Serikat-Iran oleh Presiden Amerika Donald Trump terjadi secara mendadak di tengah jamuan makan malam bersama dengan Presiden Prancis.